0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini kabar dari Menkes Budi ngejelasin kalau pecandu narkoba sebenarnya adalah orang dengan gangguan kesehatan jiwa loh. Istilah medisnya itu substance abuse disorder. Jadi banyak jenisnya ya. Salah satunya ini yang di depan lagi pada goyang-goyang. Maybe lipstiknya punya ini ya, ada serbuk-serbuk sedikit ya. Jadi agak nge-fly pagi hari ini, oke? Okay? Ini banyak jenisnya, salah satunya adalah substance abuse disorder, drug substance abuse disorder juga, jadi bisa dibilang kecanduan gitu ya. Menurutnya juga mereka seharusnya ngedapetin perawatan medis, bukan hukuman penjara, dan pecandu dengan kondisi parah harus dirawat di fasilitas kesehatan yang ringan di panti rehabilitasi gitu. Tapi kenyataannya tahun 2002, mereka malah dimasukin ke lapas, dan ini jadi salah satu penyebab utama kelebihan kapasitas atau over capacity penjara di Indonesia. Ini yang baru terdeteksi ada 300 ribu pecandu. Kalau penyalahgunaan yang lainnya lagi, itu ada 4 jutaan katanya, data dari Menkes ya. Nah sekarang orang-orang ini juga di mana taruhnya? Di penjara gitu kan. Untuk yang 300 tadi, kita punya 4 juta penyalahguna narkoba, tapi yang terdeteksi baru 300 ribu, dan dari yang terdeteksi tadi, mayoritas dijeblosin ke penjara, bukan ke ruang rehabilitasi. Ini ironi yang kayaknya bikin miris sih sebenarnya.

0: kerja, kerja, kerja, tipes. Gak mau kan? Kita harus bisa yang namanya work-life balance. Tahu kapan harus kerja, kapan waktu sama keluarga, dan waktu untuk diri sendiri. Dengan tercapainya work-life balance, bakal bikin kamu makin produktif, lebih fokus kerja, ngurangin jenuh dan stres. Dan yang paling penting, terhindar dari penyakit hati. Karena kalau udah punya penyakit ini, susah sembuhnya, gak ditanggung sama jaminan kesehatan lagi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Sama berdua, toleransi itu ibarat bikin band super kece. Bayangin, ada yang vokalisnya keren banget, ada yang gitarisnya jago ngejreng, ada bassis yang bisa bikin groove, sama drummernya yang ngeramein ketukan. Masing-masing punya style dan perannya sendiri-sendiri. Beda banget kan? Tapi pas mereka ngejam bareng, latihan bareng, bahkan manggung bareng, hasilnya ini bukan cuma musik yang enak didengar, tapi juga vibes panggung yang pecah banget. Gak ada yang saling ngedominasi atau ngerasa paling jago. Semua saling support buat bikin satu harmoni yang sempurna. Nah, hidup juga begitu. Beda agama, beda pemikiran, beda latar belakang. Kita semua adalah anggota band kehidupan. Kalau kita bisa saling menghargai, saling ngerti beat masing-masing, dan bareng-bareng nyiptain lirik kebaikan, bah, hidup ini tuh jadi konser paling spektakuler. Tinggal tunggu aja, Mas Anang bilang, aku sih yes.

0: Acie, anak baru ya.
1: Iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.

0: Next one kita punya Chloe Kisha, teman pro 2 dengan single terbarunya Baby Girl. Next one kita punya Flow dengan single terbarunya Remedy, sudah ada di pro 2 dari Gorontalo.
1: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

Kalian pasti pernah lagi berada di pinggir jalan, terus dengar suara sirene atau musik dari sound system mobil yang lewat. Terasa aneh nggak saat dengar suaranya berubah seiring jaraknya mendekati kamu dan menjauhi kamu? Itu tuh yang disebut efek Doppler. Hal ini terjadi karena gelombang suara dipadatkan ketika sumber suara mendekati pengamatnya, sehingga frekuensi suara meningkat. Sebaliknya, ketika sumber suaranya menjauh dari pengamat, gelombang suaranya meregang, sehingga frekuensi suaranya menurun. Tapi tahu nggak sih, efek Doppler nggak hanya terjadi pada suara. Gelombang lainnya seperti cahaya pun sama terjadi. Ini membantu ilmuwan memahami pergerakan bintang dan galaksi.

Teman Pro 2, ada kabar baik nih, pemerintah ternyata sudah mulai bergerak. Menkes Budi Sadikin itu menyebutin kalau ada upaya untuk mengubah pendekatan dari kriminalisasi menjadi rehabilitasi. Nah, katanya terima kasih kepada Kepala BNN ya, bukan BBN, BNN yang mengorkestrasi data-data biar saudara-saudara kita yang punya masalah kesehatan itu bisa ditangani dengan baik. Dan rencananya pecandu dengan kondisi parah ini bakalan ditetapin di fasilitas kesehatan yang ringan di panti rehabilitasi BNN atau juga Kemensos. Nah, setelah sembuh, mereka bakalan diarahin ke Kementerian Ketenagakerjaan agar bisa bekerja kembali gitu loh. Jadi dengan begitu mereka bisa bekerja kembali, jadi sehat, produktif, dan juga usianya bisa mencapai 76 tahun. Intinya nih teman Pro 2, pendekatan kesehatan lebih manusiawi daripada kriminalisasi, dan pecandu rehabilitasi ini bisa produktif lagi. Yang dipenjara hanya akan menambah masalah nantinya. Aku bacain aja yang sudah gabung di WhatsApp Pro 2 RRI Gorontalo. Selamat pagi buat Liki 23 Only. Katanya dia bagusan itu yang pecandu narkoba direhab aja kak, jangan dipenjara. Izin request lagunya Cegil, Bayangan Cinta Yang Lalu dari Nabila Takia. Thank you buat kamu ya. Teman Pro 2, hari ini adalah peringatan 25 tahun Hari Kesadaran Overdosis Internasional. Tapi di Indonesia masih banyak yang harus dibenahi. Ada 4 juta penyalahguna narkoba di Indonesia, tapi baru 300 ribu yang terdeteksi. Dan yang sudah terdeteksi mayoritas malah dipenjara. Overdosis bisa dicegah, pecandu bisa pulih, tapi semua itu butuh pendekatan yang tepat. Kesehatan bukan kriminalisasi ya. Pecandu narkoba bukan penjahat, mereka adalah orang yang sakit dan butuh pertolongan. Sudah saatnya kita mengubah cara pandang dari menghukum menjadi menyembuhkan. Karena menyelamatkan satu nyawa adalah pencapaian yang tak ternilai. Salam dari aku dan mari kita dukung pendekatan rehabilitasi bukan kriminalisasi.

0: berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Pip, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini, Kak.
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Nabila Takiyah Cegil, Temen Pro 2, pukul 9.08 waktu Indonesia Tengah. Masih barengan di sini. Ini mic-nya agak-agak hilang-hilang sebelah kiri kanan gitu. Aduh, kita bakalan have fun sampai nanti jam 10 nih Temen Pro 2. Kali ini kita mau ngomprolin tentang apa ya? Hari ini hari Senin, kalau gak salah sih Temen Pro 2 itu kita Indonesia ya? Nah, itu kan bener. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune terus di Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu.

Yo, yo, yo, Gorontalo. Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RR Fest 2026? Yap, RR Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RR Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Teman Pro 2, kabar terbaru nih dari teman-teman kita yang ada di Lampung nih ya. Ada Bulog dan juga Bapanas ini baru aja ngegas menyalurkan bantuan pangan beras buat sebanyak 1,24 juta warga di Lampung. Langkah keren ini juga dilakukan untuk memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap aman dan terjaga dengan baik di tengah situasi ekonomi saat ini. Semua orang pada ngerasain namanya ekonomi saat ini agak-agak gimana gitu ya. Program bantuan ini jadi angin segar dan juga bentuk perhatian nyata pemerintah supaya warga nggak perlu pusing mikirin harga beras di pasaran. Dengan distribusi yang tepat sasaran, masyarakat bisa lebih tenang karena pasokan pangan mereka terjamin aman. Dan kolaborasi solid ini juga solid. Ini harusnya bisa jadi contoh keren juga buat ngejaga stabilitas pangan di berbagai daerah lainnya. Semoga proses penyalurannya terus berjalan lancar, tanpa hambatan dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat yang ada di sana.

sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini, ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teman Produa, coba deh ingat-ingat masa sekolah kalian. Pernah nggak ngerasa deg-degan pas masuk gerbang? Bukan karena telat, tapi karena takut di roasting teman, kena bully, atau malah kepikiran fasilitas sekolah yang kurang nyaman. Zaman sekolah harusnya jadi era paling seru buat bertumbuh, bukan malah bikin mental down. Tapi pertanyaannya, udah seberapa aman dan humanis sih sekolah kita sekarang? Ngomongin soal aman, aturan mainnya sekarang makin clear teman Produa. Gak cuman ngelindungin murid dari aksi intimidasi atau bullying, tapi aturan baru ini benar-benar memeluk semua warga sekolah. Seperti kata Pak Guntur Tibola, Sekretaris Dinas Pendidikan Gorontalo Utara.
1: Saya teringat dengan Permendikbud Ristek nomor 46 tahun 2023 ini tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Nah, ini agak berbeda, ya. Kalau saya melihat ini, ya, saya memahami peraturan ini. Kalau di Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang PPK itu, ini yang menjadi sasaran utama adalah murid. Ya, jadi objek utamanya yang dilindungi dari tindak kekerasan, bullying, intimidasi itu adalah murid. Tetapi dalam peraturan menteri ini semua warga sekolah. Nah, warga sekolah itu kita tahu di sana ada guru, ada murid, kemudian ada ketenagaan dan unsur-unsur lain yang berada di dalam internal satuan pendidikan.
0: Si, gak cuman murid, guru pun juga dilindungi. Tapi di lapangan, tantangannya pasti ada aja. Kayak cerita dari Kepala SMP Negeri 2 Kuandang, Pak Agus Wungu, yang ngadepin ratusan siswa dengan dinamika perundungan yang kadang bikin pusing.
2: Nah, kalau di sekolah kami, kebetulan sekolah saya ini adalah sekolah yang jumlah siswanya relatif banyak, ya, untuk skala Kuantan Utara 400 lebih. Itu kadang bullying atau perundungan ini yang sering muncul. Begitu juga ada perundungan ini memang sebenarnya kita tidak bisa pungkiri itu terjadi di mana-mana, bahkan di media sosial kita bisa melihat ada yang dirundung, entah itu anak dengan anak ataupun malah sekarang yang paling parah itu guru yang diserang oleh anak. Nah, untuk sekolah saya sendiri itu alhamdulillah memang tidak ada yang mulus-mulus pas seperti orang berjalan pasti ada kecil. Nah, untuk proses yang terjadi di sekolah itu alhamdulillah masih bisa kita atasi bersama dengan adanya prinsip partisipatif, kolaborasi antara warga sekolah, entah itu kepala sekolah, guru maupun orang tua.
0: Kolaborasi emang kunci utamanya teman Produa. Tantangan tiap sekolah beda-beda. Kayak di SDN 44 Hulon Talangi yang lokasinya di ujung pesisir pantai, tantangannya bukan cuma soal gesekan fisik, tapi juga urusan warna kulit sampai bencana alam. Ini cerita Pak Harten Pakaya, seorang guru di sekolah itu.
3: Ini realita di lapangan yang mungkin saya pernah alami, dan mungkin bisa dibilang sekolah saya adalah sekolah yang di ujung, di pesisir pantai. Jadi bisa bicara soal masalah-masalah yang dihadapi oleh guru dalam hal ini, dalam keamanan, kenyamanan maupun humanis ini. Mungkin saya lebih ke arah di mana di sekolah saya ini, Pak, ada perundungan itu alhamdulillah. Memang ada 1-2 orang yang sering kita temui yang melakukan perundungan, apalagi mayoritas kami di pinggir pantai kan mungkin melihat karena kulit, warna kulit, ada yang hitam, ada yang putih. Nah, mereka sering melapor ke guru, Pak, di ini. Akhirnya dengan cara kami sebagai guru mendekati dia, mencoba berkomunikasi dengan dia, menyampaikan ke yang memberikan perundungan untuk kiranya kita di sini sama-sama berkeluarga. Artinya kami di sekolah ini, Bapak, di sekolah ini semuanya ini mayoritas orang di sekitar sini. Tidak ada yang di luar wilayah yang saya tempati. Semua berada di lokasi ini. Jadi mereka itu semuanya itu berkeluarga, memiliki pertalian darah. Cuman karena mungkin karena faktor lain hal, mereka sering melakukan perundungan. Cuman sekarang sudah tidak terdengar lagi, karena memang kami dari guru selalu mengingatkan ke peserta didik untuk kiranya tidak melakukan perundungan karena kita saling berkeluarga. Kemudian kalau untuk Saya ini mungkin bisa cerita langsung, Bapak, terjadi di sini, di sekolah kami, karena terjadi mungkin keamanannya itu mungkin lebih ke arah bencana. Karena mungkin sekarang itu musim kemarau dan di sini terasa sekali tiupan angin yang sangat kencang. Musim kekeringan, air bersih mungkin sulit untuk kita temui. Dan karena di tahun 2023, sekolah kami itu pertama kali mengalami banjir saat itu pernah mengalami banjir sehingga menyebabkan aktivitas di dalam sekolah itu terhenti, proses belajarnya terhenti, masuk banjir beserta lumpur yang memang luar biasa padat dan sampai setebal mungkin bisa bilang 10 cm tebalnya lumpurnya. Namun karena memang melihat kondisi itu, kami dari guru tidak meminta dan tampak menyuruh orang tua. Saat itu memang tidak menyuruh orang tua untuk datang membantu. Mereka berbondong-bondong langsung terjun dan membersihkan lokasi itu. Sehingganya dalam sehari itu mereka membersihkan sekolah dan kelihatan sekolah itu sangat bersih. Nah, itu memang pernah terjadi di sini. Dan mungkin itu bisa dibilang kalau untuk soal keamanan dan lain sebagainya, saya lebih ke arah lingkungan kami yang bisa dibilang tidak menentu cuacanya.
0: Bayangin teman Produa, pas sekolah kena banjir dan lumpur tebal, orang tua murid langsung gercep, turun tangan tanpa disuruh. Sinergi keren ini juga dirasain banget sama Ibu Rahmawati Mile, salah satu perwakilan orang tua murid.
4: Di sekolah saya itu sering banjir, Pak. Itu yang pertama, tentunya tidak menimbulkan rasa nyaman terhadap siswa itu sendiri dan kepada kami orang tua. Nah, tentunya kami orang tua, para orang tua selalu punya harapan besar untuk sekolah ini bisa jadi

0: diskriminatif dan lain-lain. Itu Pak, saya rasa tidak ada. Bayangkan Pak, orang tua, solidaritas orang tua itu bekerja bahu-membahu sampai tengah malam itu bikin lapangan itu atas inisiatif kami sendiri para orang tua. Saya sangat memberi apresiasi yang setinggi-tingginya buat kadis kami Pak Husin Ali dan Ibu Fatmawati beserta seluruh guru-guru, dana pribadi yang dipakai dan sebagainya. Akhirnya sekolah ini sudah merasa nyaman sesuai dengan Permen 6 tahun 2006.
1: Sekolah bukan cuma tempat ngerjain PR atau ngejar nilai rapor merah. Sekolah adalah rumah kedua, dan rasa aman, nyaman, serta humanis itu baru bisa tercipta kalau ada teamwork yang solid antara pihak sekolah dan pemerintah, juga orang tua. Gak ada lagi cerita anak-anak minder gara-gara warna kulit, atau murid dan guru jalan di tengah genangan air banjir. Karena masa depan anak muda yang cerdas berawal dari sekolah yang aman, nyaman, dan asik. Aku Aan Saleh, yuk kita dukung terus lingkungan sekolah yang ramah dan humanis. Stay safe, stay awesome, and bye-bye.

92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. RRI Fest 2026 makin meriah dengan kehadiran ratusan pegiat sepeda yang antusias banget ya ngikutin kegiatan fun bike di Gorontalo. Parade Goes santai ini sukses bikin jalanan kota jadi ramai dengan vibes positif dan juga semangat hidup sehat dari para peserta gitu ya. Acara ini gak cuma sekedar olahraga bareng aja loh teman Pro 2, tapi juga jadi wadah silaturahmi yang seru buat berbagai komunitas sepeda dan juga masyarakat lokal. Selain bikin badan segar, banyak door prize dan juga kegiatan menarik lainnya yang bikin suasana RRI Fest makin seru dan juga pecah banget. Kegiatan positif kayak gini jelas bikin Gorontalo makin hidup dan penuh semangat kebersamaan. Semoga event serupa ini bisa terus diadakan secara rutin buat ngajak lebih banyak lagi anak muda dan juga masyarakat tetap aktif dan juga sehat bareng-bareng gitu berdua. Sekarang udah pukul 9.53 waktu Indonesia Tengah, time is up untuk kebersamaan kita di pagi hari ini. Nanti bakalan dilanjutin sama kru Pro 2 FM lainnya. Pamit dari ruang dengar teman Pro 2. See you next time. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.

0: Ustaz Top, ada bayi monyet lucu banget lagi dijual. Aku mau beli dong.
1: Apa? Bayi monyet? Kamu serius mau beli bayi monyetnya?
0: Iya, emang kenapa?
1: Kamu tahu nggak sih, mengosongkan kandang dengan cara membeli, artinya kamu mendukung perdagangan satwa liar. Semakin banyak kandang yang kosong karena tingginya kebutuhan pasar, maka semakin banyak satwa liar yang akan diburu untuk dijual.
0: Oh gitu ya.
1: Dan lebih parahnya lagi, cara mereka memburunya adalah dengan membunuh induk satwa liar tersebut, agar lebih mudah mendapatkan bayinya. Kebayang nggak sih kalau sampai populasinya berkurang atau bahkan punah? Jika sudah terlanjur memelihara, maka serahkan ke lembaga konservasi atau hubungi rescue team terdekat.
0: Jadi gitu. Ya, kasian juga ya.
1: Makanya, gak usah beli ya monyetnya atau hewan liar apapun yang dijual. Dengan begitu, kamu akan ikut andil dalam memutus rantai perdagangan satwa liar. Gini aja, kalau mau hewan yang lucu-lucu, mending beli boneka aja yuk.
0: Ayo, tapi kamu yang beliin ya.

0: elemen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

Roberto Mancini mulai berburu pemain potensial. Pelatih baru Italia itu terbang ke Inggris menyaksikan 3 pertandingan Liga Primer. Lansir dari Football Italia, Mancini menyaksikan Tottenham melawan Newcastle terlebih dahulu. Sandro Tonali dan Destini Udogi juga menjadi pemain Italia yang mendapat perhatian. Pada Minggu, Mancini menghadiri Leeds melawan Brentford. Michael Kayode juga menjadi fokus utama, sementara Wilfried Nonto cedera hingga September. Agenda berikutnya, teman P2 mempertemukan Aston Villa dengan Arsenal. Matteo Ruggeri dan Riccardo Calafiori menjadi pemain Italia yang dipantau Mancini, dan sebelumnya Mancini juga sudah menyaksikan Parma menghadapi Cagliari. Laga tersebut, teman P2, menjadi penampilan perdananya memantau kompetisi Serie A musim ini. Mancini juga kini berusia 61 tahun dan dipercaya menangani Italia. Penunjukan tersebut juga menjadi periode kedua sebagai pelatih Gli Azzurri. Info selanjutnya, teman P2, Liverpool dikabarkan mencapai kesepakatan dengan Paris Saint-Germain untuk merekrut Bradley Barcola pada jendela transfer musim panas ini secara resmi. Penyerang PSG tersebut disebut bernilai 166 juta dolar, namun kedua klub belum memberikan pernyataan resmi terkait transfer tersebut. Melansir dari laman Associated Press juga, teman P2, kesepakatan itu membuat Liverpool membayar 106 juta dolar, ditambah bonus senilai 17 juta dolar kepada PSG secara keseluruhan. Barcola yang berusia 23 tahun dijadwalkan menjalani tes medis. Setelah itu dia akan segera menandatangani kontrak bersama Liverpool. Nah, jendela transfer musim panas akan ditutup pada Selasa 1 September. Liverpool juga mengeluarkan dana besar untuk memperkuat lini depan. Dan info yang terakhir, Persita resmi memperkenalkan jajaran pelatih dan skuad untuk menyambut musim baru BRI Super League 2026-2027. Carlos Pena kembali memimpin tim untuk musim keduanya setelah analisis mendalam terhadap kebutuhan tim. Dan teman P2, Persita menjalani pemusatan latihan di Tangerang dan Yogyakarta serta menggelar laga uji coba dalam 1 bulan terakhir. Presiden klub Ahmed Zaki Iskandar juga menegaskan komitmen tim untuk menjaga stabilitas performa dan menjadi klub profesional seutuhnya. Sekian Info Pro 2, produksi redaksi pemberitaan LPPRRI Gorontalo.

92,4 Prodo FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman P2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Sinan aku di pagi hari ini, teman P2, untuk nemenin kamu di Prodo Headlist. Dan ada lagu-lagu yang bisa kamu vote di IG-nya Prodo, di @Prodo _ Gorontalo. Jadi buat kamu yang lagi berselancar di Instagram, boleh mampir aja di IG-nya Prodo.

0: lemaknya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyumah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak...

0: realize you was dead wrong. It's time to bring it on home. You know you was lost in confusion, but it's never too late.
1: 9.4 Radio FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman PR2. Aku mau spill ke kamu untuk lagu-lagu yang bisa kamu vote di hitlist teman PR2 untuk part yang pertama. Ini ada lagu Indo sama mancanegara yang tentunya bisa kamu voting teman PR2. Langsung aja aku puterin previewnya. Yang bisa kamu voting, dan kalau kamu suka, ini lagunya Parade Hujan tahun 2002 di album Punar yang rilis di tahun ini. Lagunya tahun 2002 yaitu Menjelajahi Kerinduan.

kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja kok cerita nih. Kita guys duduk cerita lo apa? Sebenarnya sangat pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang berkolaborasi bareng Ermutmin Party lewat ajang rap and dance competition hip-hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90,4 per 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman per 2. Sekali lagi aku mau play ke kamu untuk lagu yang bisa kamu voting, teman per 2.

Daripada waktunya sih dibacain lagu yang udah kamu voting di IG Pro 2 kali ini. Mana nih? Mana ini? Coba ini Instagramnya kenapa gak di-update? Apakah tidak terupload untuk postingannya apa gimana nih? Oh ada deng. Bentar teman Pro 2. Oke, ini udah dapat teman Pro 2 lagu yang bakal aku play buat kamu. Ada lagunya Parade Hujan sama Peter Holly teman Pro 2. Bentar. Aku searching dulu Parade Hujannya. Wow, bentar. Parade Hujan. Oke. Dan satu lagi ada Peter Holly dengan Takkan Lagi. Ini di Arola Gata ya yang voting lagunya Parade Hujan. Sals.tvm memvoting lagunya Holly, teman-teman, atau Peter Holly. Langsung kita play dua lagu ini.

Yo, yo, yo, Gorontalo. Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RR Fest 2026? Yap, RR Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RR Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

90,4 Pro 2 FM Gorontalo, lo teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aku bacain lagu terbanyak yang udah kamu voting di IG Pro 2, teman Pro 2. Kali ini dari lagunya Monica Cristiana dengan Pelita yang di voting teman Pro 2 sama Sals.fm. Terus juga ada lagu dari Klo Kisa dengan Baby Girl yang di voting sama Farisa Daura dan juga Nana teman Pro 2. Dan satu lagi tadi lagunya Monica di voting sama JJ teman Pro 2. Udah kita dapat dua lagu yang udah kamu voting dan kita bakal lanjut di jam 11 siang untuk request time.

90,4 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman V2 Agnes Mo dengan Matahariku. Kalau kita di sini kedinginan, teman V2 nggak masuk mataharinya. Perlu keluar kali ya, teman V2. Nah, teman V2 kita di request time, jadi silakan merapat untuk kamu yang mau request lagu di Instagramnya Pro2, di @pro2_gorontalo. Atau juga gabung lain telepon di 08 12 15 1924, WhatsAppnya Pro2 08 11 43 000 000. Dan teman Pro2, aku cek di IG atau di WhatsApp aja kali ya. WhatsApp udah dari tadi nih yang pada kirimin requestan mereka. Ada dari 08 21 14 08 sekian sekian, izin request lagu Selesai dari Sabrina Leonor. Makasih kak, terima kasih kembali. Ada juga dari 08 15 5581, sama nih ya fanbase-nya Sabrina. Terus juga 08 31 9379, dia mau lagunya Vanessa Z yang menjauh, teman V2. Ini kebanyakan fanbase dari Sabrina ding. Bentar, sama nih Sabrina. Sabrina semua, teman V2. Jadi ada dua lagu ya. Kalau di IG Pro2, teman Pro2, ini dari Nandang yang mau lagu dari Kaigo featuring Jonas Brothers dengan Healing.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

94 Produ FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Produ. Kali ini ada Sabrina Leonor dengan Selesai yang udah aku play buat kamu. Dan lanjut lagi teman Produ untuk kita play lagu-lagu yang udah kamu request ya di Produ FM Gorontalo. Kali ini teman Produ di IG Produ ya, ada dari Adele ya, mau lagunya Glenn Samuel, si paling apa nih? Si paling menjebalkan. Next lagi tahun periode 2 ada Ica, kamu mau lagunya One Direction, Drag Me Down, yes. Oke, bungkus. Ada Maya juga, pagi, siang ini, deng. Mungkin dari tadi ya dia kirim tahun periode 2, dari tadi pagi. Maya mau lagu Putu Maya Dea, Kak, yang tak cukup baik. Ya kalau memang kamu merasa kamu gak cukup baik untuk dia, mungkin dia aja yang kurang bersyukur ya milikin kamu. Jadi move aja deh, ngapain bertahan dengan orang yang gak mensyukuri adanya kamu, ya kan? Malah kamu yang minder. Jadi cari yang baru tahun kedua ya. Well, tahun kedua masih ditunggu ya buat kamu yang mau ikutan gabung request lagu. Tinggal berapa menit lagi ya waktu kamu untuk bisa request lagu edisi hari ini.

0: Babe, kamu ngapain tuh? Mainin sampah.
1: Mainin kamu bilang. Ini tuh seni. Seni, Ruth. Botol kaca bekas jadi lampu hias cantik. Dan ini bernilai jual tahu. Lumayan, jadi cuan.
2: Wow.
0: Hah? Sampah jadi cuan? Gimana ceritanya?
1: Ya gampang, asal kreatif. Sampah tuh bisa diolah jadi produk keren. Tas dari bungkus kopi, dompet dari bahan bekas. Bahkan ya, botol kaca jadi akuarium hias.
0: Wah, gak nyangka ya. Tapi emang ada yang mau beli?
1: Pastinya ada dong. Aku tuh sekarang udah dapat banyak orderan tahu. Kan aku UMKM.
2: Yeay!
1: Target marketku orang-orang yang suka produk unik dan ramah lingkungan. Sekalian bantu bumi, Ruth.
0: Hmm, keren juga ya. Kayaknya aku mau coba nih bikin dari kardus bekas di rumah deh.
1: Nah, itu baru sobat peduli lingkungan. Ingat ya, sampah kalau diolah bisa jadi berkah. Sampah di tangan kreatif bisa jadi produk inovatif. Olah sampahmu jadi cuan.

bareng di RRI Fest 2026. Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

94.2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut untuk bacain requestan kamu di line Instagramnya Pro 2, teman Pro 2. Selamat siang untuk kami. Aku request lagunya Nabila Takia, Cegil. Oke, bungkus. Next lagi teman Pro 2, ini dari Sila. Kalau aku mau lagu dari Tisto, Jonas Blue dan Rita Ora dengan Ritual. Sama satu lagi teman Pro 2, bentar deh. Mana nih? Oke, cukup. Cukup enggak cukup sih sebenarnya ya. Oke deh, dua aja ya teman Pro 2 karena kita udah dibatasi waktu juga. Nanti jam 11.52 menit waktu Indonesia Tengah itu akan dikumandangkan azan zuhur ya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Maybe teman Pro 2 yang lagi dalam perjalanan yang ingin melaksanakan sholat zuhur, boleh cari aja lokasi masjid yang ada di lokasi kamu saat ini teman Pro 2. Yes. Sekali lagi untuk azan zuhur itu akan dikumandangkan di jam 11.52 menit waktu Indonesia Tengah.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hypno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmati musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Beberapa saat kemudian beliau bangkit, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada saat beliau kaget siuman dari pingsannya, yang beliau tanya adalah as-shalan nas, apakah manusia telah melaksanakan salat wahai Aisyah? Aisyah mengatakan la hum yantazirun, tidak wahai Rasulullah, mereka masih setia menunggu kedatanganmu. Akhirnya Nabi minta didatangkan air lagi, Nabi mandi dan jatuh pingsan, dan itu terjadi sampai 3 kali jemaah sekalian, hingga akhirnya Nabi merasa tidak sanggup untuk keluar. Lalu Nabi mengatakan muru Abu Bakrin an yusalliya bin nas, minta kepada Abu Bakar, perintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi pemimpin di dalam sholat, sebagai bentuk isyarat dari Nabi bahwa kalau Nabi meninggal, jangan pernah tinggalkan sholat. Ada pemimpin kalian yang akan memimpin sholat kalian setelahku, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Muru Abu Bakr dan yusalliya bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk sholat memimpin manusia. Maka Abu Bakar memimpin manusia, Nabi SAW di rumah tidak mampu lagi untuk berdiri, beliau laksanakan sholat beliau di rumah, di rumahnya, di kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Cuma sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, hingga akhirnya datang hari Senin, hari kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendapatkan dirinya punya semangat, hingga akhirnya beliau meminta datangkan Ali bin Abi Thalib, datangkan Al-Abbas, minta bantuan Ali bin Abi Thalib dan Al-Abbas untuk membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggendong Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga sampai ke masjid. Disebutkan dalam satu riwayat Nabi sholat bersama dengan para sahabat, disebutkan dalam riwayat yang lain Nabi tidak sempat sholat, tapi Nabi hanya bisa naik ke atas mimbar dan mengingatkan kepada manusia, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan kepada seorang hamba dengan 2 pilihan. Pilihan untuk kekal hidup di dunia dengan segala macam kenikmatannya, dan pilihan yang kedua untuk berjumpa dengan Tuhannya yang maha mulia. Maka hamba tersebut memilih pilihan yang kedua. Setelah mengucapkan itu, Abu Bakar Siddiq tiba-tiba menangis jemaah sekalian. Para sahabat yang lain mengatakan, ada apa dengan Abu Bakar Siddiq? Nabi hanya mengabarkan ada hamba yang diberikan 2 pilihan, pilihan dunia dan pilihan akhirat. Kenapa Abu Bakar menangis? Mereka tidak tahu bahwa Nabi sedang membicarakan diri beliau, dan Abu Bakar paham dengan apa yang Nabi sebutkan, bahwa Nabi memilih untuk kembali kepada Allah SWT. Setelah itu Nabi dibawa kembali untuk masuk ke dalam rumahnya. Lalu kemudian Nabi SAW menjemput ajalnya ilar rafiqil a'la, kepada sang kekasih tertinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketahuilah jemaah sekalian, sebelum Nabi meninggal, ada wasiat-wasiat yang Nabi berikan untuk umatnya. Ada wasiat-wasiat yang Nabi sampaikan, yang didengarkan oleh istri beliau, didengarkan oleh para sahabat yang lainnya. Nabi sampaikan di antaranya, as-salatus salah, jagalah oleh kalian salat, jagalah oleh kalian salat. Subhanallah, dalam kondisi menjemput ajal, Nabi SAW mengingatkan kita sebagai umatnya, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian. Dan itu diulang-ulangi oleh Nabi, as-salatu sholat, as-salatu sholat, wa ma malakat aymanukum, jagalah sholat, jagalah sholat, kata Nabi SAW.

Lotto Batar Baika Kota Berpaya 2. Transformasi digital UMKM dinilai nggak boleh hanya menyasar pelaku usaha dari kalangan generasi muda aja tahun P2. Jadi pelaku UMKM berusia di atas 40 tahun juga perlu teman P2 menempatkan pendampingan agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan memanfaatkan dunia digital untuk mengembangkan usaha. Kabiro Humas dan Kerjasama Universitas Gunung Jati sekaligus dosen Fakultas Ekonomi Bisnis UGJ atau Universitas Gunung Jati, Cirebon, yaitu Editya Nurdiana, menilai pembatasan pendampingan berdasarkan usia itu bisa menimbulkan ketidakadilan, teman-teman. Yang menurutnya juga kemampuan beradaptasi dengan teknologi merupakan persoalan teknis yang bisa dipelajari. Dan dia bilang pelaku UMKM senior tetap memiliki pengalaman dan potensi bisnis yang perlu dikembangkan. Karena itu pendekatan pendampingan harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pelaku usaha, bukan mengesampingkan mereka karena faktor usia.

Sudah cukup main-mainnya karya Mahesra Ratsa Andara. Adalah buku yang mengajak kita berhenti nunda-nunda dan mulai serius nanggepin hidup. Dalam buku ini, Mahesra ngasih tahu bahwa banyak dari kita suka main-main sama waktu, kesempatan, atau malah diri sendiri. Dia mengajak buat sadar kalau hidup gak melulu soal kesenangan jangka pendek, tapi tentang gimana kita bertumbuh dan jadi versi terbaik diri kita. Melalui kisah reflektif Mahesra, menyentuh soal kepentingan kedewasaan dalam ambil keputusan dan menerima kenyataan hidup. Buku ini banyak bahas gimana kita suka kejar mimpi yang gak realistis, malah lupa buat nerima dan mensyukuri yang udah kita punya. Dia juga ngingetin kita biar lebih jujur sama diri sendiri dan orang lain, terutama dalam hubungan sosial. Gimana gak boleh manfaatin orang lain cuma buat kesenangan pribadi. Dengan gaya bahasa yang sederhana tapi ngena, Mahesra mengajak kita mikir, udah siap belum buat ambil kendali atas hidup sendiri? Atau masih suka main-main sama waktu dan kesempatan? Buku ini cocok buat kamu yang lagi nyari makna lebih dalam hidup, merasa stuck atau cuma butuh dorongan buat move on dari rutinitas kosong. Sudah cukup main-mainnya, ngajarin kita buat fokus pada hal-hal yang penting dan bertanggung jawab atas pilihan kita. Esensi buku

0: sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap, Yang Mulia. Itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar, Yang Mulia. Mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.

92,4 Radio FM Gorontalo, teman terbaik Kabupaten Bogor 2. Program pemerintah dalam mendorong transformasi digital usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM itu dinilai perlu diarahkan untuk penyelesaian persoalan fundamental pelaku usaha. Keberhasilan program gak cukup hanya diukur dari jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan, punya nomor induk berusaha atau NIP, sertifikat, atau mulai menggunakan pembayaran digital. Kabiro Humas dan Kerjasama Universitas Gunung Jati, teman W2, sekaligus dosen Fakultas Ekonomi Bisnis UGJ Cirebon, bilang pemerintah perlu melihat dampak program terhadap perkembangan usaha secara langsung, yang menurutnya UMKM seharusnya dinilai berhasil ketika terjadi peningkatan aset, laba tenaga kerja atau omset, terus juga perluasan jaring pasar. Indikator ini juga dinilai lebih mencerminkan kemandirian dan juga keberlanjutan usaha.

0: kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya, atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik. Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Seru-seruan bareng di RRI Fest 2026. Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Karena saya pertama saya suka nulis. Kemudian yang kedua saya suka jalan-jalan. Hmm. Itu kan hobi semua tuh.
1: Iya.
0: Kalau soal kemampuan akademik artinya lain dimensi itu kira-kira. Hmm. Walaupun di situ ada juga bagiannya sebenarnya. Karena saya suka nulis, saya suka jalan-jalan, saya suka wisata, saya suka healing gitu ya. Istilah yang populer sekarang. Maka saya berpikir di daerah saya sendiri kok saya enggak bisa menemukan. Kalau saya browsing dulu, saya cari-cari, kok ini berita-berita wisata, destinasi wisata Gorontalo itu gak ada yang valid. Bukan gak ada ya, artinya banyak yang sekedarnya, atau banyak yang itu dibikin datanya itu kurang presisi.
1: Benar.
0: Teman-teman atau blogger-blogger luar yang bikin malah gitu. Mm-hmm. Cuma kadang clickbait gitu ya. Cuman mm-hmm. biar dapat cuan gitu. Mm-hmm. Tapi presisi datanya, update datanya itu kurang banget gitu. Yeah, yeah. Maka saya dari situ dan ketemu teman yang di digital. Jadi akhirnya kita sepakat kita bikin. Awalnya cuman pengen Gorontalo tuh destinasi wisatanya itu dikenal dengan baik dari luar.
1: Benar.
0: Bukan sekedar orang datang, oh tahu, wih keren banget packagingnya, gambarnya dari luar seperti apa. Tapi pas datang kok kayak beda. Begini ekspektasinya gitu kan.
1: Tidak sesuai.
0: Tidak sesuai. Nah jadi hal-hal yang seperti ini menurut saya dari hobi itu tadi, dari minat, kesukaan, itu hal-hal yang itu yang hal yang sederhana yang dimiliki oleh pemuda, yang menurut saya itu bagian dari kecerdasan emosional juga gitu ya. Itu bisa membuat kita bisa membuat sesuatu gitu. Dari beberapa destinasi itu saya beberapa artikel wisata Gorontalo misalnya sempat viral di share dan sebagainya, mendatangkan yang baru-baru tiba-tiba mendatangkan orang dari luar untuk bisa datang berwisata. Saya pikir itu hal-hal yang sederhana yang harus bisa kita anak muda maksimalkan potensi dalam dari kita masing-masing.
1: Iya, apalagi miris banget kalau misalkan tahu Gorontalo itu cuma tempat transit.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Iya betul.
1: Orang cuma pikirkan di pulau, togean dan lain-lain. Padahal sekarang tuh kita kan so banyak sekali tempat-tempat wisata alam yang memang kadang-kadang kalau misalkan ngelihat ini nih artikel nih ya, DP foto, ih gagal sekali. Perasaan kemarin nggak begini deh gitu ya kan. Kadang-kadang betul. suka nggak aktual aja, terus habis itu nggak ini aja, beda aja gitu. Jadi memang ini sih sebenarnya nggak cuma pemuda ya, harusnya masyarakat juga bisa berkontribusi ya. Apalagi masyarakat di daerah-daerah pariwisata, tempat-tempat wisata gitu maksudnya.
2: Jaga malam di Prodio FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: cair. Gaji udah masuk, Beb. Kita booking villa dulu.
1: Healing mulu. Bulan kemarin abis dari Bali. Sekarang kemana lagi?
0: Ya, healing lah. Capek kerja, sis. Hidup itu cuma sekali, nikmatilah.
1: Iya, hidup emang cuma sekali. Tapi tanggal tua berkali-kali. Kapan nabungnya?
0: Nabung itu cuma untuk orang yang kuat iman, sayang. Aku gak kuat lihat promo-promo liburan. Nabung nanti aja lah ya. Sekarang yang penting mental health.
1: Lah, kalau tanggal tua bikin mental cash, siapa yang tanggung jawab?
0: Santailah, sis. Yang penting kan happy nanti abis liburan. Sisain buat tabungan deh.
1: Nabung itu self-care jangka panjang. Healing ini gak harus

0: Boleh-boleh aja, asal masa depan gak dilupain.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

94.4 Radio FM Gorontalo, teman terbaik teman-teman Radio. Mahasiswa kuliah kerjanya atau KKN kelompok 31 Universitas Malikusaleh atau Unimal mendorong pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Gampong Cut Meurebo, Kecamatan Muara Dua, Kota Lok Sumawe untuk beradaptasi dengan perkembangan ekonomi digital melalui pemanfaatan kris tahun 2. Nah, upaya ini diwujudkan melalui kegiatan pemberdayaan UMKM melalui digitalisasi usaha berbasis kris. Ya, tentunya itu dilaksanakan di tanggal 7 sampai 8 Agustus dan dilanjutkan juga di tanggal 26 sampai 27 Agustus 2026. Kegiatannya diisi dengan edukasi terus juga pendampingan langsung untuk para pelaku UMKM supaya bisa menerapkan sistem pembayaran digital dalam aktivitas usaha sehari-hari, teman-teman dua. Mereka tuh menilai perkembangan teknologi itu sudah mengubah kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi. Kondisi ini juga membuat pelaku UMKM perlu meningkatkan kemampuan beradaptasi supaya usaha mereka itu tetap relevan dengan kebutuhan dan kebiasaan konsumen.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubber.

0: Hey bro, mimpi aku semalam seru loh. Pasti kena nih.
1: Ah, palingan mimpi tersesat di hutan lalu dikejar serigala.
0: Bos, mimpi aku semalam ular sama naga berkelahi. Dari pertarungan yang panjang itu akhirnya dimenangkan naga loh. Dan lebih seru lagi, di ujung ekor naga itu ada angka 77777. Banyak sekali bro. Aku punya uang 1 juta dong. Aku mau pasang togel. Kalau kena, aku ganti 2 juta deh.
1: Kau masih bermain togel, bro? Ekonomi udah pas-pasan, masih juga seperti ini.
0: Ayo dong, bro. Sekali ini aja. Aku pasti ganti secepatnya, please.
1: Oke, okay. Awas jangan lupa diganti. Ini adalah uang istriku mau arisan minggu depan, bro.
2: A few moments later.
0: Kalah lagi.
3: Bermain togel bukanlah sebuah solusi dari masalah ekonomi.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teka-teka ini dia punya pengalaman seru semasa sekolah. Jadi topik kita pagi hari ini seputar lingkungan sekolah. Jadi mau nanya aja nih Kak Fika.
2: Ya.
1: Tempat favorit nongkrongnya di sekolah itu di bagian mananya? Kelas, kantin, taman, atau ada tempat nongkrong lainnya?
2: Sebenarnya tempat favorit itu sebenarnya di dalam kelas, uh-huh. Kalau tidak ada guru. Tapi kalau ada guru itu biasanya langsung ke kantin.
1: Langsung ke kantin ya?
2: Iya.
1: Pasti makan milu siram dan bawang.
2: Iya, pasti.
1: Oke deh, ini kalau misalnya tempat nongkrong selain itu ada nggak sih?
2: Di taman.
1: Di taman
2: di depan kelas.
1: Taman kelas, depan kelas ya. Pertama kali ketemu sama si dia di mana sih? Di lingkungan sekolah juga?
2: Di lingkungan sekolah.
1: Ketemunya di mana coba?
2: Di sekolah.
1: Iya, di bagian mana? Di kelas, di atap seng, atau di mana? Di kamar mandi?
2: Dari pertama masuk sekolah.
1: Oh, di mos, di aula?
2: Iya.
1: Oke, ceritain. Pertama kali ketemu sama dia, ceritanya seperti gimana dia tatap kamu atau kamu ngeliat dia gitu kan?
2: Oh, kayaknya tidak begitu am. Pertama itu cuma itu kan di sekolah itu kan ada kan yang namanya geng-geng gitu.
1: Oh, geng ya. Yo, oke.
2: Geng-geng. Jadi ada geng cewek, ada geng cowok.
1: Berarti si kamunya ini punya geng. Si dianya punya geng juga.
2: Iya, setiap mau ke acara atau mau kumpul-kumpul itu pasti kan ada di situ berkumpul. Nah, dari situ itu sudah dekat-dekat. Awalnya cuma teman.
1: Yang ngirim salam pertama kali siapa?
2: Oh, dia.
1: Okay,
2: dia dong. Uh-huh. Awalnya itu kan cuma untuk sekedar main-main. Cuma sekedar main-main. Tidak tahu lama-lama jadi beneran suka.
1: Asik. Oke lah kalau gitu. Apa yang paling kamu ingat dari lingkungan sekolah kamu?
2: Biasanya tempat ini sih, tempat nongkrong di kantin. Mm-hmm. Di kantin terus biasalah kan kalau di sekolah itu banyak geng-geng gitu.
1: Hmm, sempat bermasalah dengan banyak geng lawan.
2: Iya sih. Iya, begitu lah.
1: Tempat bertarungnya di lokasi sekolah juga.
2: Oh iya.
0: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6.

Yo, yo, yo, Gorontalo. Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya. Pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

92,4 Radio FM Gorontalo, teman terbaik. Kamu teman Pai 2 ada Cats I dengan My Way. Dan tentunya teman Pai 2, kita masih seputaran informasi olahraga di mana Jessica Pegula ini membuka penampilan ke-10 di US Open dengan kemenangan meyakinkan atas Elena Gabriela Rus di hari Minggu 30 Agustus 2026. Dan petenis Amerika Serikat ini menang 6-3, 6-2 dan mengamankan tiket ke babak kedua. Pegula yang menempati peringkat 3 di dunia tampil di Arthur Ashe Stadium menghadapi petenis Rumania itu, di mana finalis US Open 2024 kembali melanjutkan performa solid after pekan lalu itu mencapai final di Cincinnati. Dan dilansir dari WTA, Pegula langsung menekan permainan Rus melalui pengembalian servis sejak awal pertandingan, tapi Rus itu bisa bertahan dan menyelamatkan beberapa peluang break point. Rus juga ngadepin tekanan besar saat Pegula itu memperoleh peluang double break point di kedudukan 15-40. Dan dia menyelamatkan peluang pertama melalui ace dari dalam lapangan. Rus juga bertahan dalam game yang berlangsung selama 15 menit 34 detik dan akhirnya unggul 2-1 setelah mendapatkan game point keempat.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K, singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, okay adalah kata gaul dari all correct. Kata okay pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata okay begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

0: Kami dari Kami Ada ingin memberitahukan bahwa angsuran terakhir pinjaman Anda akan segera jatuh tempo.
1: 2 seconds later.
0: Hai, kami dari Easy Money memberitahukan angsuran pinjaman Anda akan segera jatuh tempo.
2: Hah? Sama masuk tanggal jatuh tempo poli ini belum ada doi.
3: Aduh, terpaksa harus berpinjam di aplikasi sebelah lagi ini. Aduh, belum ada doi mbak bayar pinjaman. Telepon Teja. Halo, Ja. Apa kabar?
4: Sehat, Dot. Kenapa ngana?
3: Teja, ngana ada doi 500 ribu. Pinjam dulu sup, mau bayar pinjol.
4: Kemarin ada bapak pinjam doi, mau bapak bayar pinjol. Kenapa sekarang pinjam buat pinjol lagi?
3: Iya, sup. Kemarin pinjam di aplikasi sebelah, lagi mau bayar pinjaman yang lain lagi.
4: Sadar, Dot. Ini tuh gak bakal selesai. Lagian ngapain main pinjol sih? Kamu tuh jadinya gali lubang tutup lubang. Jangan sampai terlilit lebih banyak lagi. Ingat loh, banyak yang bunuh diri cuma gara-gara hutang. Aku pinjamin ya, tapi ini yang terakhir. Mulai sekarang, kerja yang rajin, berhenti beli barang yang tidak penting, dan nabung buat keperluan kamu sendiri.
3: Iya, Ja. Makasih ya, sebanyak membantu.
5: Stop coba pinjol.

0: mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Senin, hari di mana semua orang pura-pura siap padahal otak masih loading kayak wifi kantor karena banyak yang make, ya kan? Dan anehnya tiap Senin kantor itu pasti rame, bukan karena semangat tapi karena semua orang tuh lagi panik bareng. Kopi berjejeran udah kayak pasukan tempur, dikejar topik, dikejar beskat, dikejar podcast, rapat, program tamu kita. Jadi curhat kan? Tapi tetap ya, semua kerjaan tuh bakalan beres pada waktunya. Bukan karena SOP, tapi karena semangat dari temen dan juga teamwork. Gotong royong itu bentuk sederhana dari peduli. Karena di dunia kerja, satu orang kuat gak cukup. Yang dibutuhin tim yang saling support. Semoga kita semua happy terus ya, teman berdua. Kalau gak happy, paksa sayang, paksa.

94,4 Radio FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman PW2 Summer kan Andrews, teman PW2. Ya udah dapetin kamu di jam 2 lebih 5 menit Dr. Desya Tengah. Dan selamat siang buat teman PW2 yang masih setia dengerin Radio FM Gorontalo di streaming RRI Digital atau juga di frekuensi 92,4 FM. Dan kali ini teman PW2 ada Shailen Woodley yang buka suara soal adegan Mary Jane dihapus di Spider-Man 2. Jadi teman-teman dua, Shailen Woodley ini mengungkap batalnya Mary Jane dalam The Amazing Spider-Man 2. Ya meskipun sebelumnya itu sudah menjalani proses syuting. Nah adegan Mary Jane itu dihapus karena pertimbangan alur cerita. Terutama supaya hubungan Peter Parker dan Gwen Stacy itu enggak membingungkan teman-teman dua. Produser Matt Tolmach juga menyebut cerita film terlalu padat, jadi karakter Mary Jane akhirnya ditunda untuk film berikutnya yang tidak pernah terwujud.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Bye.

92,4 Prodo FM, Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Prodo. Ada Reza Oktavian yang siap menempuh jalur hukum untuk akun-akun X yang diduga membajak dan menyebarkan materi film harusnya horor tahun Prodo 2. Reza menilai unggahan ini enggak hanya merugikan film, tapi juga menghina adegan yang punya makna personal baginya. Roma Produksi SJ Picture sebelumnya juga sudah mengingatkan penonton supaya tidak merekam dan menyebarkan film dari bioskop. Tapi sayangnya masih ada yang nakal tahun P2. Ayolah, nontonnya di bioskop aja. Nggak usah bajakan tahun P2.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Jaga malam di Pradua Gorontalo.
1: Karena saya pertama saya suka nulis. Kemudian yang kedua saya suka jalan-jalan. Hmm. Itu kan hobi semua tuh.
2: Iya.
1: Kalau soal kemampuan akademik artinya lain dimensi itu kira-kira. Hmm. Walaupun di situ ada juga bagiannya sebenarnya. Karena saya suka nulis, saya suka jalan-jalan, saya suka wisata, saya suka healing gitu ya. Istilah yang populer sekarang. Maka saya berpikir di daerah saya sendiri kok saya enggak bisa menemukan. Kalau saya browsing dulu, saya cari-cari, kok ini berita-berita wisata, destinasi wisata Gorontalo tuh gak ada yang valid. Bukan gak ada ya, artinya banyak yang sekedarnya, atau banyak yang itu dibikin datanya itu kurang presisi.
2: Bener.
1: Teman-teman atau blogger-blogger luar yang bikin malah gitu. Mm-hmm. Cuma kadang clickbait gitu ya. Cuman mm-hmm. biar dapat cuan gitu. Mm-hmm. Tapi presisi datanya, update datanya itu kurang banget gitu. Iya, yeah, iya. Maka saya dari situ dan ketemu teman yang di digital, jadi akhirnya kita sepakat kita bikin. Awalnya cuman pengen Gorontalo tuh destinasi wisatanya itu dikenal dengan baik dari luar.
2: Benar.
1: Bukan sekedar orang datang oh tahu ih keren banget packagingnya, gambarnya dari luar seperti apa. Tapi pas datang kok kayak beda. Begini ekspektasinya gitu kan.
2: Tidak sesuai.
1: Tidak sesuai. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini menurut saya dari hobi itu tadi, dari minat, kesukaan, itu hal-hal yang itu yang hal yang sederhana yang dimiliki oleh pemuda yang menurut saya itu bagian dari kecerdasan emosional juga gitu ya. Itu bisa membuat kita bisa membuat sesuatu gitu. Dari beberapa destinasi itu saya beberapa artikel wisata Gorontalo misalnya sempat viral di share dan sebagainya, mendatangkan yang baru-baru tiba-tiba mendatangkan orang dari luar untuk bisa datang berwisata. Saya pikir itu hal-hal yang sederhana yang harus bisa kita anak muda maksimalkan potensi dalam dari kita masing-masing.
2: Iya, apalagi miris banget kalau misalkan tahu Gorontalo itu cuma tempat transit.
1: Ah, iya.
2: Iya kan?
1: Iya, betul.
2: Orang cuma pikirkan di pulau, Togean dan lain-lain. Padahal sekarang tuh kita orang so banyak sekali tempat-tempat wisata alam yang memang kadang-kadang kalau misalkan ngelihat ini nih artikel nih ya, DP foto, ih gagal sekali. Berasa nih datang kemari kemarin nggak begini deh gitu ya kan. Kadang-kadang suka nggak aktual aja, terus habis itu nggak ini aja, beda aja gitu. Jadi memang ini sih sebenarnya nggak cuma pemuda ya, harusnya masyarakat juga bisa berkontribusi ya. Apalagi masyarakat di daerah-daerah pariwisata, tempat-tempat wisata gitu maksudnya.
0: Jaga malam di Pradua FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
3: Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita guys duduk cerita lo kapan? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
4: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya 3 nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Ermutmin Party lewat ajang rap and dance competition hip hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Dodi, fokus dong bawa mobilnya. Berhenti dulu deh.
1: Maaf, fokus aku teralihkan nih. Padahal gak microslip loh akunya.
0: Bisa jadi kamu terhipnotis.
1: Hah? Hipnotis? Romi Rafael kali.
0: Wajar sih, pemandangan dari tadi kan monoton. Itu dia tuh yang menghipnotis kamu. Lebih tepatnya, highway hypnosis.
2: Kamu berencana melakukan perjalanan jauh atau sedang melakukannya saat ini? Hati-hati, jangan sampai mengalami highway hypnosis. Sebuah gejala berupa berkurangnya konsentrasi tanpa sadar. Highway hypnosis berbeda dengan microsleep. Karena dalam hal ini, kamu dalam keadaan terjaga, namun fokus bisa ke tempat lain walaupun terlihat sedang mengemudi. Keadaan ini dipicu karena jalan bebas hambatan yang umumnya selalu lurus dan menampilkan pemandangan yang monoton serta tidak menarik. Tanpa disadari, kita terhipnotis.

9.4 per 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu teman per 2 udah di menit 55 dari jam 2 siang teman per 2. Dan bentar lagi sini bakal pamit dari ruang dengar kamu yang tentunya teman per 2. Di jam 3 aku bakal ditemenin sama kru Prado FM lainnya. So, sini aku pamit. See you next time dan bye-bye.

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yuk, yuk. Cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
5: Teman Pro 2 saatnya Info Pro 2 bareng Rahma. Info yang pertama, teman Pro 2, dari mantan bintang sepak bola Inggris David Beckham yang tercatat sebagai salah satu pemilik klub Major League Soccer Inter Miami FC. Di mana teman Pro 2, structure kepemimpinan saham tim ini dikuasai oleh pengusaha George Moss bersama saudaranya Josh Moss. Dan informasi resmi pihak klub ini menempatkan posisi George Moss selaku managing owner yang memegang porsi saham mayoritas korporasi. Kehadiran mega bintang Lionel Messi sejak tahun 2023 ini turut melipat gandakan nilai pasar serta popularitas Global Cup. Dan juga managing owner Inter Miami George Moss ini tuh memberikan rincian nilai pembayaran kompensasi tahunan pemain andalannya secara terbuka. Fasilitas finansial fantastis ini juga mencakup berbagai hak komersil eksklusif dari manajemen klub hingga tahun 2026. Info selanjutnya, teman Pro 2, dari pelatih Persija Shin Tae-yong yang bangga dengan penampilan anak asuhnya usai menang telak 4-0 atas Brisbane Roar dalam laga uji coba. Persija juga mencetak 4 gol lewat 2 gol Alexander Jeremejeff, Kirim Memija, serta bunuh diri Dayan Boujanis. Jakarta International Stadium juga menjadi saksi kemenangan tim ibu kota di Sabtu 29 Agustus 2026. Pelatih Korea Selatan itu juga menyebut hari itu menjadi momen penting bagi Persija dan langkah perdana di kandang ini terasa istimewa karena disaksikan langsung oleh pendukung. Info terakhir, teman Pro 2, dari Tottenham Hotspur yang kembali menelan kekalahan setelah takluk 0-2 dari Newcastle United pada pertandingan Liga Inggris di Stadion Tottenham Hotspur London Sabtu 29 Agustus 2026 malam. Di mana kekalahan juga merupakan yang kedua setelah Spurs ini sebelumnya tumbang 0-3 dari Brentford. Dan kekalahan ini juga menjadi hasil negatif kedua Tottenham secara beruntun pada awal musim. Sementara itu, teman Pro 2, Newcastle ini berhasil membawa pulang 3 poin dari London setelah tampil efektif dalam memanfaatkan peluang pada babak kedua. Sekian info Pro 2 yang diproduksi oleh RRI Gorontalo.

0: qa'imah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Mereka dalam kondisi yang sangat sulit seperti itu masih terlihat mereka rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kemenangan mereka tertunda karena banyak di belahan dunia yang lain kaum muslimin yang sudah lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kita termasuk di dalamnya. Maka saya mengajak pada kesempatan kali ini, selain kita melangitkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, mari kita juga memperbagus ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu dengan ibadah itu Allah Subhanahu wa taala mempercepat pertolongannya untuk mereka, saudara-saudara kita yang ada di sana. Dan jangan sampai dengan dosa-dosa kita dan maksiat kita justru membuat pertolongan Allah tidak turun untuk mereka, sebagaimana atas kesalahan lupa akan wasiat Nabi dari para pemanah di perang Uhud menyebabkan mereka diberikan kekalahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika telah diumumkan kemenangan untuk Palestina dan Gaza, kita termasuk di antara daftar yang ikut memperjuangkan kemenangan tersebut, meskipun hanya dengan berdiri dan menengadahkan tangan kita berdoa kepada Allah, meskipun hanya dengan keringat ini kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwa kita ada bersama dengan mereka, bahwa kita masih saudara mereka, bahwa mereka sakit kita pun sakit, bahwa mereka terluka kita pun terluka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dan keistiqomahan untuk tetap terus berada bersama dengan mereka saat ini, besok, dan insyaallah di surga Allah Subhanahu wa taala.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

92,4 Radio Gorontalo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Radio West. Selamat sore semuanya. Ketemu lagi bareng Rahma di sore ini. Dan aku siap buat temenin kamu, teman Radio West. Mulai dari pukul 3 sampai nanti di pukul 7 malam. Betul sekali. So, teman Radio West, ini kita mau langsung mulai aja ya. Langsung mau mulai, maksudnya gimana sih? Tolong. Ada informasi terbaru nih. Kalau kemarin ada singlenya Nona gitu ya, yang pakai vibes apa tuh? Bus apa mikro mini gitu. Nah, kalau ini single terbarunya ini juga lumayan bikin gempar teman Produa karena mereka baru aja spill kemarin di HITC LA 2026. Judulnya itu adalah Jenengan Sopo. Jadi kayak bahasa Jawa ya, artinya situ itu siapa begitu. Kalau orang Sulawesi bilang ngana siapa soha. Itu emang agak nyelekit masuk ke ruang hati dan juga mungkin bikin kita tuh kayak santai ya, tapi emang gitu teman Produa artinya gitu kan. So kira-kira bakalan sebuming apa, aku masih berharap dan masih menunggu ya, semoga mirip-mirip sama Rollerblade lah gitu ya. Kalau Rollerblade kan benar-benar kerasa banget tuh teman Pro 2 diajak jalan-jalan dengan nenek.

0: Sayang. Sayang. Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?
1: Okay? Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke. Okay. Yo, yo, yo, Gorontalo. Are you ready? Halo, Gorontalo. Siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

kalau kita bahas yang namanya karakter totalitas teman pro dua itu pasti nggak lepas dari salah satu aktor Indonesia berzodiak Pisces. Siapa lagi kalau bukan Reza Rahardian yang kalau setiap kali memainkan peran itu benar-benar masukin jiwa, hati dan raga gitu ya. Karena kemarin sempat berhasil memerankan sebagai karakter Habibi. Nah kali ini dia juga nih teman pro dua masuk banget ke dalam karakter yang berbeda dari film-filmnya dia sebelumnya, yaitu film dari The Invisible Guest. Ini bukan cuma sekedar ganti gaya rambut atau juga nambahin sedikit kerutan, tapi wajah Reza ini tuh benar-benar dibuat berbeda lewat make up prostetik teman pro dua. Di dalam video itu ya, Reza ini menjalani proses make up yang panjang dengan detail yang cukup kompleks, dan sejumlah prostetik ini dipasang untuk mengubah struktur wajahnya dia, lalu disempurnakan dengan sentuhan akhir yang membuat ekspresi hingga auranya itu nyaris tak terkendali. Dalam film ini juga teman pro dua, Reza juga berperan sebagai pengacara brilian yang diminta membantu seorang pengusaha muda diperankan oleh Mawar Diong, dan dituduh membunuh kekasihnya teman pro dua. Jadi dalam waktu hanya 3 jam saja, keduanya ini harus menyusun pembelaan sekaligus membongkar kejadian sebenarnya di balik kasus tersebut. Menarik, menarik banget. Bayangin dari yang muda belia tiba-tiba jadi kerutan tapi tetap ganteng, itu hanya Reza Rahardian yang bisa.

kamu asal-muasal www atau World Wide Web disebarkan melalui pendekatan hypertext yang memungkinkan suatu teks pendek menjadi acuan untuk membuka berbagai halaman atau dokumen. Sejarah web dimulai pada bulan Maret 1989 oleh Tim Berners-Lee yang bekerja pada Laboratorium Fisika Partikel Eropa di Jenewa, Swiss. Tim ini mengajukan protokol atau suatu tata cara untuk berkomunikasi sistem distribusi informasi internet yang digunakan untuk berbagai informasi di antara para fisikawan. Protokol inilah yang dikenal dengan web. Dikembangkan oleh World Wide Web Consortium atau W3C. W3C adalah konsorsium dari sejumlah organisasi yang berkepentingan dalam pengembangan berbagai standar yang berkaitan dengan web.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Teman berdua, kalian pernah gak sih pas nongkrong tiba-tiba nyentuh topik sensitif, entah itu politik, gaya hidup, atau isu-isu sosial yang berujung ke pro kontra? Ya namanya juga tongkrongan ya kan, apa aja tuh jadi bahasan. Apalagi kita hidup di era bebas beropini yang kadang-kadang kebebasan itu berubah jadi saling serang. Padahal berpikir terbuka bukan berarti kita harus setuju, tapi kita siap mendengar dan mengerti pandangan orang lain. Berpikir positif itu penting. Tapi kalau mantan akhirnya jadian sama teman sendiri, jangan berpikir positif. Itu mah tikungan tajam.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

rilis solo ketiga yang berjudul Speed of Summer berkolaborasi dengan Daigo Music, di mana dalam single ini juga dia mencoba genre baru yaitu alternatif rock Toma Pro 2. Oh, menarik. Kira-kira ini udah rilis dan kamu udah dengerin gak Toma Pro 2? Terus respon kamu di gebrakan terbarunya Winter itu kayak mana? Apakah kamu suka Winter yang dengan lagu balad menggalaunya atau dengan lagu yang vibes-nya berbeda? Kayaknya kalau kita lihat sih lagu ini lumayan asik deh Teman Berdua. Mungkin bisa jadi salah satu lagu favorit kamu?

0: peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

Before I Let You Go, Tuan Perdua. Selamat sore buat kamu. Ini kalian lagi menikmati waktu berangkat ke satu tempat kah? Atau justru mau pulang setelah bekerja kah? Atau kaliannya sendiri emang lagi ada rencana? Kalau jalan-jalan aku kurang tahu ya. Soalnya hari Senin nih. Tapi ada juga sih yang liburannya tuh gak mengenal hari. Eis, para pengusaha-pengusaha muda gitu ya. Setiap hari adalah apa? Setiap hari adalah liburan gitu. Enggak juga sih. Kalau kata mereka, enggak ada yang liburan ya, Rahma. Kita tuh kadang kalau tanggal merah kita tetap kerja ya, cuman bedanya kita kerjanya sesuai dengan waktunya kita aja, enggak kayak kalian gitu. Cah, mangiri saya, mangiri. Tapi teman berdua, ini biar kita enggak ada iri hati, benci dan dengki gitu kan. Ini nanti aku bakalan spill informasi seputar prestasi. Jadi kalau ada yang capek, please banget simak informasi berikut ini, karena ini bakalan bikin kamu punya semangat atau api-api yang mama nyala, kasih yang percaya deh. So stay tune terus di sini teman berdua, ada informasi yang benar-benar bisa bikin kita tuh terpukau, karena kebetulan ada yang masih imut kiyowo, kecil, lucu gitu kan. Umurnya masih sekitar 9 tahunan teman berdua, tapi udah bisa membanggakan Indonesia. Siapakah dia? Nanti aja. Makanya stay tune aja terus di sini. Di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

Buaya disangkut-pautkan sama manusia. Kenapa ada sebutan air mata buaya? Secara biologis, buaya akan mengeluarkan banyak air mata ketika melahap mangsanya. Ini disebabkan karena udara yang ada di sinus mereka menyebabkan keluarnya air mata yang berlebihan. Dan ini gak ada hubungannya dengan rasa sedih dan sakit mereka. Karena alasan inilah muncul istilah air mata buaya. Dan banyak dipakai untuk orang-orang yang berpura-pura sedih dan mengeluarkan air mata palsu. Fakta unik lainnya, buaya itu abadi. Mereka akan mati ketika kelaparan, terkena penyakit, dan juga dibunuh. Buaya mampu bertahan puluhan hingga ratusan tahun. Selama terhindar dari tiga faktor tadi, mereka bebas dari kematian. Pantesan ya, buaya makin banyak berkeliaran di jalanan. Masih mau dekat sama buaya? Yo yo yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Pretty Ugly itu nomor 2 Zara Larsson yang teman kita sampai di pukul 16:19 dan ini dia janji aku ke kamu kalau aku bakalan spill informasi prestasi yang pastinya bisa menaikin semangat dan juga mood kita di sore ini kalau misalnya yang lagi drop say. Ada dari Muhammad, Rafar dan Atariz, peserta asal Indonesia yang berusia masih 9 tahun, masih kiik gitu ya, masih kiik dan kicik. Dan turut tampil dalam kegiatan 51 Talk Hand in Hand Si China di Beijing, China tahun 2022 dan kegiatan yang berlangsung di 19 sampai 21 Agustus 2026 kemarin itu diikuti oleh 20 anak muda dari berbagai negara dan menjadi ruang bagi mereka untuk bertukar pengalaman serta mengenal budaya satu sama lain. Dalam sesi bertema My Hometown Our Planet, para peserta menyampaikan cerita tentang daerah asal mereka sekaligus juga membahas isu lingkungan dan mereka juga sama-sama menerbitkan Youth Action Declaration sama berdua sebagai bagian dari penutupan kegiatan. Bukan hanya itu aja, tapi dalam penampilannya dia, Rafar dan ini turut menyuarakan kepeduliannya terhadap persoalan sampah plastik yang berdampak pada lingkungan laut dan juga kehidupan satwa. Keikutsertaannya dia juga menjadi salah satu contoh bagaimana anak-anak dapat ikut menyampaikan kepedulian terhadap persoalan lingkungan melalui ruang internasional.

0: dari tadi ngomong mulu. Kamu ngantuk? Melipir dulu. Istirahat bentar aja.
1: Gak usah, di rumah aja sekalian. Dikit lagi kan kita nyampe.
0: Aduh sayang, salah satu penyebab kecelakaan fatal di jalan raya yang perlu kamu waspadai yaitu hilangnya kesadaran atau perhatian karena merasa ngantuk atau kecapean kayak kamu gini. Jangan sampai kamu bakal ngalamin mikrosleep loh.
1: Wah, ternyata cukup berbahaya juga ya sayang. Emang sih, kalau berkendara kudu hati-hati karena jatuh di aspal tak sehingga jatuh cinta.
0: Kalau jatuh cintanya sama aku.
2: Adek, cinta tak selamanya indah deh.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: akhirnya pas H-2 aku penyarikan magang, aku selesai dari magang, itu ada salah satu pimpinan atau kepala subbagian aku yang cerita, ternyata di situ emang horor banget kak, yang
1: di lorongnya itu
2: tempat dia.
0: Iya, di lorong itu dia. Di ruang tempat aku tidur yang aku ngerasa kepala aku dielus-elus itu, ternyata di situ ada penjaganya, ada penghuninya, katanya ibu yang tadi yang jadi apa ya kepala subbagiannya itu pernah dirasuki sama yang punya yang menjaga. Jadi aku pikir selama ini aku tidak menyugesti saja, tapi benar-benar ada mereka. Itu hal yang menurut aku aduh, pertama kali, dan aku mohon kepada Tuhan mungkin itu yang terakhir kali, karena aku benar-benar ngerasain banget kak. Dan yang paling parah adalah ketika aku mendengar cerita dari orang-orang yang udah lama kerja di situ, oh benar-benar ada, ini mungkin cuma
2: tapi untungnya Devira nggak apa ya, bawa pikir sekali, bawa pikiran terus, karena kalau misalkan Devira nganggapnya itu beneran ada, ya dia juga sih yang bakalan diganggu mulu sih. Iya gak sih?
0: Selesai penarikan magang aku tuh ada 2 hari 3 hari gak bisa tidur di kosan, kayak kepikiran itu mulu, kayak
1: waduh,
0: ah dia mau tarik di kaki kita ini, studio di kosan kita ini.
1: Itu kan jadi kepikiran, jadi kepikiran akhirnya. Oh ya, tapi si apa namanya, si kepala subbagian itu juga patut diacungi jempol dia. Maksudnya dia dia ceritanya H-2. Coba kamu bayangin kalau H-min masih banyak gitu. Ya nanti Devira
2: auto minta pindah ya.
1: Iya makanya enggak mau ditinggal gitu kan.
3: Jadi malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Oke, itu opera 2. Kita lanjutin lagi. Ini dia yang buat kamu di luar sana bangga tuh opera 2. Ada fighter Indonesia, Bilal Hasan, yang raih kemenangan pertamanya di UFC. Usai kalahkan fighter asal Peru dengan KO di ronde 2 tuh opera 2. Jadi our very own Bilal Alakai Hasan gitu ya, atau AKA Billy the Indo Ninja Official. Itu dia baru aja buat debut tema produa di UFC, dan ini tuh benar-benar sangat memorable banget, di mana Bilal sukses untuk mencatat hasil manis di debut bersama UFC setelah mengalahkan fighter asal Peru Nelson Rogers di ronde kedua dengan KO dalam pertarungan yang digelar hari ini di Shanghai, China. Di mana FOI teman berdua, fight ini juga menjadi salah satu laga pembuka menuju card yang mempertemukan anggota geng Dagestan, Umar Nurmagomedov, dan juga petarung tuan rumah Song Yadong dalam perebutan peluang menuju title shoot bantamweight teman berdua. Dan sama-sama datang sebagai faktor yang belum pernah terkalahkan, Bilal dan juga Rogers ini juga langsung menyuguhkan pertarungan yang intens. Kedua debutan ini tampil tanpa banyak basa-basi dan juga sama-sama menunjukkan kepada mereka layak mendapat kesempatan tampil di panggung sebesar UFC. Ya, dengan pengalaman bertanding yang lebih beragam dari Church Fury teman berdua, Bilal juga terlihat mampu untuk mengontrol-kontrol sepanjang pertarungan, di mana strikingnya ini tuh terlihat sharp dia, terus juga precise dan calculated. Sementara untuk pressure yang dia berikan ini juga membuat Rogers ini harus terus bekerja keras untuk mengimbangi ritmenya teman berdua. Kalau kata anak-anak boxing, IQ fight-nya bagus.

0: yang nempel di otak tapi nggak bisa gerak.
1: Lagian kenapa buru-buru?
0: Ya tapi tau gak sih Lina, prokrastinasi itu bikin kita semakin stres, tugas numpuk, deadline mepet, dan pasti kita malah gak produktif.
1: Tapi kalau ditunda-tunda terus kan asik, ya enggak? Aku jadi lebih sering tunda bangun pagi daripada tunda tugas.

0: baru nanti kita bisa nonton film atau ngegame tanpa rasa takut.
1: Iya sih, tapi kalau bisa diubah, kenapa harus ditunda? Kita bisa lebih produktif kalau nggak terus-terusan ngelamun dan nunggu mood datang, Bebs.
0: Betul, jangan sampai deh kita lebih jago nunda daripada nyelesain tugas. Oke, aku mulai kerjain deh sekarang, tapi besok deh.
1: Prokrastinasi itu hanya membuat tugasmu semakin menumpuk. Mulailah sekarang, kerjakan sedikit demi sedikit dan nikmati hasilnya nanti. Ingat.

Anda Firza sama Pradiwa dengan Nyaman yang temenin kita sampai di pukul 16.50. Dan kita lanjutin lagi teman Pradiwa. Bedanya aku cuma sekedar mau mengingatkan buat kalian yang lagi stay tune bareng Rahma di 92.4 FM. Dan sayangnya ini misalnya frekuensi kita tuh gak begitu berjalan dengan lancar. Ada tersendak-sendaknya, ada yang bikin kamu tuh kayak kehilangan beberapa momen gitu ya, kayak tadi. Itu tuh salah satu contoh sebenarnya. Nah, kamu bisa banget dengerin kita di layanan streaming kita di rri.co.id atau bisa juga di aplikasi kita di RRI Digital, teman Pradiwa. Itu bakalan sangat amat membantu. Kenapa? Karena kalau misalnya kamunya pengen ikutan gabung di topik tapi frekuensinya kurang bagus, jadi kayak ketinggalan gitu loh, sayang banget kan. Karena after this sama Pradiwa nanti aku bakalan spill topik kita untuk trending topik sore di Instagram pastinya di @pradiwa_gorontalo. I'm losing my self control. Yeah, you're starting to

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Get her.

Yes, Toma Brodewa Unity with So Bad dengan cuaca yang sangat cerah ya. Banyak yang bilang bukan cerah lagi nih Rama. Kemarau ini Rama, kemarau. Tapi apapun itu Toma Brodewa, aku cuman mau mengingatkan selamat menikmati waktu luang kamu di sore ini. Yang lagi ada di jalan juga hati-hati aja. Semoga sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Dan karena sekarang aku mau ngajakin kamu untuk ikutan gabung di Instagram di @prodewa_gorontalo. Kamu bisa banget teman Prodewa untuk ikutan gabung di topik kita kali ini di trending topik sore. Yang pasti yang lagi viral, yang lagi jadi pembahasan banyak orang bakalan aku spill. Jadi kamu bisa langsung ikutan gabung dan seru-seruan. Langsung aja bisa di line WhatsApp juga loh by the way di 0811 43000 2.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Neriah teman Pradewa out of your link. Dan kita mau ngajakin kamu untuk ikutan gabung bareng Rahma teman Pradewa. Karena saat ini ada yang lagi happening banget, lagi dibahas di mana-mana gitu ya. Dimana ada Vindes Corp teman Pradewa, yaitu Vincent dan juga Desta gitu ya, yang sudah bersahabat sangat amat lama dari awal ketika mereka masih menjadi seorang penyiar gitu kan. Dan mereka itu teman tandem teman Pradewa di salah satu radio swasta lah ya. Dan sayangnya ini teman Pradewa setelah pertemanan yang cukup lama itu dengan segala pemahaman, dengan segala macam cerita yang udah mereka lalui, ditambah mereka juga segeng motor by the way, dan hampir setiap hari ketemu karena programnya juga sama kan, Vindes gitu kan, Vincent dan juga Desta, akhirnya memutuskan untuk membangun satu perusahaan media teman Pradewa namanya Vindes Corp. Tapi sayangnya baru-baru ini salah satu member itu memutuskan keluar, yaitu Desta. I don't know alasannya apa, tapi yang pasti dijelasin kalau dia emang udah kayaknya udah gak bisa sejalan dalam kerja sama ini gitu sama Vincent. Tapi kita tahu sendiri teman Pradewa bagaimana track record dari Vindes ini gitu kan. Mereka berhasil menciptakan banyak sekali tontonan-tontonan yang cukup menghibur. Salah satunya itu adalah The Actors versus The Musician. Itu seru banget. Jadi kayak tiba-tiba volley itu lucu, dan bukan hanya berhasil membuat suasana olahraga ini terasa fun, tapi kita juga dikasih apa ya, satu pengalaman yang benar-benar bisa melihat, waduh ternyata para aktor ini kalau emang lagi mode-mode ambis itu gantengnya ganteng banget gitu. Dan para musisi juga yang kita tahu mereka ini orang-orang yang melankolis, ternyata kalau lagi mode ambis juga ambisnya ambis banget. Itu kan bikin kita jadi kayak melihat sisi yang berbeda. Nah kalau misalnya sekarang udah pada misah, kayak Vincentnya udah jalan sendiri dengan atau menjalankan Vindesnya sendiri, Desta juga memutuskan untuk menjalani keputusannya dia dan kehidupannya dia juga sendiri, ya itu sangat disayangkan banget karena mereka juga sahabatan gitu kan. Nah pertanyaan aku adalah, kira-kira nih teman Pradewa, dalam sebuah pertemanan resiko yang paling kamu hindari itu apa sih? Kamu bisa langsung spill aja di Instagram @pradewa_gorontalo atau bisa juga di line WhatsApp di 0811 43 000 000 dan di line telepon di 0812 15 00 924.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: bersemangat. Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesia
1: Isma. Teman Pro 2, gosip itu udah kayak bumbu hidup. Tapi kalau tiap pagi yang digosipin itu aja, aduh, kayaknya makan nasi goreng setiap hari bosen gak sih? Sampai akhirnya ada satu momen bersejarah Teman Pro 2 di mana deadline ngintip dari balik monitor. Dan entah kenapa tiba-tiba semua jadi produktif. Gosipnya bukan lagi soal gebetan baru HRD, tapi file presentasi kamu udah kamu masukin belum? Bayangin coba Teman Pro 2, geng rumpi sore yang biasanya ini ngomongin skincare tiba-tiba malah ngeributin yang namanya laporan dan juga klien. Gila sih, ini bukan sekedar progres kerjaan. Ini namanya evolusi pergosipan ke level spiritual. Dan yang paling epic lagi, pas deadline selesai, kita nyadar kerjaannya beres, dosanya delay, karena gosip kita upgrade jadi obrolan yang bangun ngebangunin. Amazing ya kan? Jadi next time mau bergosip, pastikan topiknya udah upgrade ya, biar kita tuh gak cuman viral di pantry, tapi juga naik kelas di report mingguan.

0: Bu Ani, ini benar halal kan?
1: Ya pasti dong, Dek. Saya kan bikin sendiri, bersih dan sehat.
0: Tapi kok nggak ada sertifikat halalnya?
1: Wah, emang penting ya, Dek. Kan sudah tahu, saya orangnya jujur.
0: Bu, jujur aja nggak cukup kalau mau usaha makin gede. Sertifikat halal itu kayak KTP buat produk kita, biar orang yakin dan nggak ragu beli.
1: Oh, jadi kayak jaminan gitu ya, Dek?
0: Tepat sekali, Bu. Apalagi sekarang banyak tuh produk Bu Ani laris manis sampai ke pasar internasional.
1: Wah, berarti saya bisa jadi eksportir bakso ikan dong?
0: Bisa banget dong, Bu. Daftar aja ke MUI, gampang kok. Nanti usaha Bu Ani makin halal, makin berkah, dan makin cuan.
1: Oke, Dek. Habis ini bantu saya daftar ya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: My bag.
1: Flow featuring Glorilla in my bag, teman Radio UWA. Dan ini aku mau menginformasikan buat kalian yang lagi stay tune bareng Rahmat teman Radio UWA, bahwa untuk azan Maghrib di hari ini di edisi Senin 31 Agustus 2026 itu akan dikumandangkan di pukul 17:55 teman Prodo. Jadi buat kamu yang saat ini lagi ada di jalan dan juga masih sibuk dengan berbagai macam kegiatan, mungkin bisa singgah sebentar di musholah ataupun di masjid terdekat ya teman Perduah ya, untuk kita bisa sama-sama menunaikan ibadah sholat maghrib dan sembari menanti azan maghrib teman Perduah, dan juga respon kalian yang bergabung bareng Rahma di program kita trending topik sore ini, aku mau puterin dulu satu lagu religi buat temenin kalian. Dan ada lagu yang pastinya ini bisa membantu dan bisa membuat kita tuh lebih muhasabah diri ya, dari Yakin Band teman Produa, dengan Hari Ini dan Untuk Hari Nanti. Stay tune terus di sini di 92,4 Produa Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: berjalan di atas air, Guru?
1: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, Guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

0: trip untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal 'aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Salat adalah yang pertama dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak ketika kita kembali kepada Allah. Idza salahat, jika salatnya baik, maka amalan-amalan yang lain akan ikut menjadi baik dan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika salatnya buruk, maka amalan yang lain tidak akan lagi dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua tergantung kita jamaah sekalian. Bagaimana kondisi sholat kita pada hari ini? Sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan sholat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Allah telah memberikan kita bahkan masjid. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita masjid ini. Maka jika kita tidak menghiasinya dengan ruku kita, kita tidak menghiasinya dengan sujud kita, kita tidak menghiasinya dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita di dalam sholat, zikir-zikir kita di dalam sholat, jangan salahkan Allah jika Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti akan bertanya tentang semua nikmat tersebut, lalu kita diazab dengan nikmat itu karena tidak menggunakannya dengan baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat, dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2

The Art of Thinking Clearly, karya Rolf Dobley, adalah buku yang ngejelasin tentang jebakan-jebakan pikiran yang sering banget kita alami dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Dalam buku ini, Dobley mengajak kita buat lebih sadar dan bijak dalam mengambil keputusan, biar gak terjebak sama pola pikir yang keliru. Buku ini bahas 99 kesalahan berpikir alias cognitive biases, yang tanpa sadar bikin kita bikin keputusan yang gak logis. Misalnya, ada confirmation bias, di mana kita cenderung cuma mencari informasi yang sesuai sama apa yang kita percayai dan mengabaikan fakta-fakta yang berlawanan. Terus ada juga sunk-cost fallacy, yaitu ketika kita tetap ngejalanin sesuatu karena udah terlanjur banyak effort dan biaya. Padahal mungkin udah nggak menguntungkan lagi. Dobley mengajarkan kita buat lebih hati-hati sama bias-bias ini dan ngasih tips-tips praktis biar bisa mikir lebih jernih. Salah satu tipsnya adalah dengan mengenali pola-pola kesalahan berpikir ini di kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita terlalu percaya sama intuisi, padahal data dan fakta bilangnya lain. Atau ketika kita terlalu terpengaruh sama apa yang lagi tren di sekitar kita. Buku ini juga ngajarin kita buat lebih bijak dalam mengambil keputusan dengan cara gak buru-buru dan lebih kritis. Setiap babnya ngebahas satu kesalahan berpikir, dengan contoh-contoh nyata yang bikin kita sadar kalau ternyata sering banget ngelakuin hal-hal yang gak logis tanpa kita sadari. Gaya penulisan Dobley juga enak dibaca, gak terlalu berat meskipun bahas hal-hal yang cukup dalam. Cocok banget buat kamu yang pengen meningkatkan cara berpikir dan pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam karir, kehidupan, ataupun hal-hal kecil lainnya. The Art of Thinking Clearly bikin kita lebih sadar kalau berpikir jernih itu adalah skill yang bisa dipelajari. Dan penting banget buat kehidupan kita biar gak gampang terjebak sama keputusan-keputusan yang gak rasional. Esensi buku,

pahlawan adalah mereka yang gugur di medan perang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang pahlawan itu mereka yang berperang melawan narkoba. Mereka yang berperang melawan seks usia dini dan seks bebas. Mereka yang bangga menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga budaya Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga produk dalam negeri. Mereka yang turut menjaga lingkungan. Mereka yang menghargai perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dan golongan. Mereka yang tidak melakukan perundungan. Sudahkah kamu menjadi pahlawan masa kini?

cantik sama Brody Wawit. I do. Dan ini kita kayaknya mau ke Instagram dulu. Sama Brody Wawit. Kita mau cari yang udah ikutan gabung bareng Rahma di sore ini. Ada siapa saja di sana? Sebentar, kita lirik-lirik dulu ya. Oh, ada. Ada ini nih, ada dari Zarau. Halo Zarau. Katanya teman berdua, kalau misalnya kita lagi deket banget sama seseorang, dalam artian pertemanan tapi ya, bukan deket yang gimana-gimana. Kalau kita lagi deket banget sama seseorang dan udah masuk ke dalam kategori teman deket ataupun sahabat or anything else. Nah, kadang nih teman berdua, kita tuh pengen banget kan bisa kayak kerja bareng atau bisnis bareng sama dia. Tapi kita juga harus siap dengan risikonya gitu loh. Dan sometimes orang tuh seneng dengan hal-hal yang enak kayak misalnya duitnya, omsetnya, terus juga progres bisnisnya. Tapi gak siap dengan yang namanya perpisahannya. Karena siapa sih yang mau berpisah teman pro dua? Gak ada. Apapun itu namanya kata berpisah pasti menyakitkan. Iya kan, mau itu di pertemanan, mau itu di hubungan asmara, mau itu di keluarga. Either perpisahannya cuma sebentar pasti tetap nyesek banget dan itu kerasa banget. Sama mungkin kayak yang dirasain sama Zarau gitu ya. Zarau juga bilang kalau hal yang dihindari dalam pertemanan itu adalah kalau bisnis bareng, bisnisnya hilang temennya juga. Aduh, jangan sampai deh, takut banget.

0: Sue.
1: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
2: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RR Fest 2026? Yap, RR Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Semoga ya, siapa aja yang nonton video ini jadi orang yang paling disayang di pertemanannya. Jadi yang paling dicari pas lagi nongkrong. Jadi orang yang selalu bikin semua orang tuh seneng kalau lagi duduk barengan sama doi. Jadi tempat ngobrol dan curhat ternyaman tanpa judging dan juga solutif. Jadi yang bisa ngeblend sama siapa aja tapi tetap jadi diri sendiri. Asli deh pokoknya. Jadi ikon lingkungan sosial pertemanan yang sehat di mana aja. Karena selalu bisa jadi a good listener, suka berbagi ilmu, kasih perhatian dan nyemangatin siapa aja yang membutuhkan, selalu ngedorong buat teman-temannya nyelesain konflik, udah gitu konsisten dan jujur.

0: memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

saya tengah berdua ada Zed featuring John Bellion with Beautiful Now di pukul 18:45. Dan kita lanjutin lagi teman berdua dengan respon kalian yang udah gabung bareng Rahma di Instagram. Lihat berdua underscore Gorontalo, ada siapa aja di sana? Selain tadi ada Zarau. Zarau-nya itu emang benar-benar rawr. Nah, ini ada juga dari In.Blue1. In.Blue1 juga katanya menghindari banget teman berdua untuk berbisnis bersama teman gitu ya. Takutnya kehilangan bisnisnya, terus kehilangan juga gitu pertemanannya. Tapi kalau menurut aku, kalau kita emang dua-duanya cukup terbuka gitu ya. Terus, tapi ini gak mudah sih. Kita maksudnya kita sama-sama terbuka, kita sama-sama menghargai satu sama lain, ya bilang aja gitu kalau emang ternyata kayaknya kita untuk berbisnis bareng kayaknya udah gak bisa. Tapi aku menghargai banget kamu sebagai teman aku dan lain sebagainya. Dan mungkin kalau misalnya kamu butuh bantuan atau next time kamu mau buka bisnis, jangan ragu-ragu untuk ngobrolin banyak hal ke aku. Mungkin lebih ke kayak gitu gak sih teman berdua, iya kan? Karena kadang emang pertemanannya itu solid banget, tapi kalau udah di bisnis mungkin beda nih pemikirannya. Dan itu juga yang mungkin dirasain sama Desa dan juga Vincent gitu ya. Tapi kita doain aja yang terbaik teman berdua. Semoga sih bisnisnya yang misah gitu ya, persahabatannya masih lengket selalu. Terus kalau kata In.Blue1 juga teman berdua, dia juga menghindari untuk bisnis bareng gitu kan. Selain karena takut bisnisnya hilang, terus pertemanannya juga hilang, katanya juga gak mau temenan sama yang suka hutang. Itu juga sih, itu malas banget sih. Kayak kita mau sama-sama bisnis ini berkembang, kalau bisa effortnya sama, iya kan. Masa kita udah pontang-panting banget, kamunya malah santuy-santuy aja. Aduh, gak bisa

0: dari perbuatan kerabuan dengan tujuan meninggalkan. Perbuatan kehadiran meninggalkan kemudian dia-siakan.
1: Pasti kamu bertanya-tanya, kenapa jendela pesawat nggak dibuka aja?

Di segmen kita sebelumnya, Sau, karena sekarang udah menuju di pukul 5.07 dari pukul 18, aku mau pamit undur diri dulu. Thank you so much buat kamu yang udah stay tune, dan tetap stay tune aja terus di sini karena udah ada Rian juga teman Pro 2 yang siap buat temenin kamu. Rama pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.

0: My name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go.
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produe FM. Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Produe FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Saatnya Produe memberikan Rian untuk malam ini, teman Produe. Tahun dari Merdekaran 2026 menghadirkan semangat inklusivitas dengan membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas mengikuti kegiatan olahraga bersama masyarakat. Ajang lari ini berlangsung di kawasan Monas, Jakarta Pusat Sabtu 29 Agustus dengan melibatkan ribuan peserta. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir juga mengapresiasi keterlibatan penyandang disabilitas dalam Merdekaran bersama peserta lainnya. Menurutnya, kehadiran mereka juga nunjukin olahraga bisa membuat ruang kebersamaan yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Atletico Madrid meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Sevilla di lanjutan La Liga di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan Sevilla. 2 gol Alex Baena dan 1 gol Ademola Lukman pastikan Atletico raih 3 poin dari markas Sevilla. Juventus meraih kemenangan di pekan kedua Serie A setelah ngalahin Parma 2-0 di Stadion Allianz Turin. Nicolas Gonzalez dan Thion Koopmeiners itu jadi penentu kemenangan kedua Bianconeri musim ini. Hasil tersebut menunjukkan tren positif Juventus setelah sebelumnya ngalahin Frosinone dengan skor 1-0 di laga pembuka. Sekian info kedua yang diproduksi pemberitaan RRI Gorontalo.

94.4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Ibrahim Rian kembali hadir lagi di malam hari ini, teman Pro 2 ya. Di penghujung banget bulan Agustus, teman Pro 2. Oh ya, dan juga kita mau mengingatkan untuk azan Isya hari ini, edisi Senin 31 Agustus 2026 pada pukul 19.04 waktu Indonesia Tengah. Yang jelas sudah dikumandangkan azan Isya, teman Pro 2. Jadi bagi muslimin dan juga muslimah, selamat menjalankan ibadah sholat Isya ya. Alright, kita akan seru-seruan malam hari ini sampai tutup siaran nanti, alias jam 12 malam. So stay tune aja terus di Pro 2 FM sampai selesai.

0: Kamu lagi ngapain, Dek?
1: Ini, Kak, lagi bikin proyek buat besok.
0: Proyek apa sih?
1: Besok tuh kita rame-rame mau demo, Kak.
0: Ih, demo apa sih, Dek?
1: Itu loh, sekarang ini kan udah banyak banget bencana banjir di mana-mana, Kak. Ini diakibatkan karena kita nggak menjaga hutan sebagai penyeimbang alam. Contohnya aja, banyak pohon yang ditebang untuk hiasan sama dibikin kertas. Tahu nggak, Kak? Diperlukan satu batang pohon usia 5 tahun loh, Kak, untuk memproduksi satu rin kertas.
0: Itu yang dicoret spidol kamu pakai apa sih, Dek?
1: Kertas, Kak.
0: Tahu nggak, Dek? Manusia adalah satu-satunya makhluk yang menebang pohon, mengubahnya menjadi kertas, lalu menulis selamatkan pohon di kertas itu juga.
2: Yo, yo, yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RR Fest 2026? Yap, RR Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Balik lagi teman-teman dua di Pro 2 FM. Masih bersama Ibrahim Rian. Selamat malam ya. Selamat menikmati akhir bulan ini. Tapi di awal pekan loh. Yes. Awal pekan di akhir bulan ya. Begitu tepatnya teman-teman dua. Nah guys, kita juga mau ucapin dulu selamat malam. Selamat malam buat semuanya. Siapa nih yang malam-malam sebagai siswa atau mahasiswa baru langsung dapat banyak tugas atau sudah mulai, wah ini kok banyak sekali begini tugasnya ya, mulai culture shock nomor 2 ya. Tapi ngomong-ngomong soal penerimaan atau siswa baru gitu nomor 2 ya, ini ada sebuah video perkenalan OSIS di salah satu sekolah ya. Ini dari sekolah SMA Negeri 1 Salatiga yang kita source-nya juga langsung dari Instagram mereka nomor 2 ya. Di mana mereka membuat video perkenalan OSIS dari sekolah yang berhasil mencuri perhatian Ernest Prakasa dan Jovialda Lopez. Secara kita tahu keduanya bisa dibilang ya praktisi bahkan sutradara di beberapa film yang ada di Indonesia ya. Ya, jadi bukan sekedar memperkenalkan anggota dan program kerja saja, tapi mereka mengemas videonya seperti kredit di film gitu guys, lengkap dengan nama-nama peran masing-masing. Wih, konsep yang gak biasa ini ternyata berhasil dinotis sama sinias Ernest Prakasa dan mendapat apresiasi nomor 2. Ya, inilah bukti kalau ide sederhana bisa jadi menarik ketika dieksekusi dengan cara yang berbeda, nomor 2. Tolong para suhu, izin, ini keren banget. Bisa kamu lihat ya, video kreditnya itu di @smaN1Salatiga_official. Mantap, Ciamik.

Tahukah kamu, gorila tidur sekitar 14 jam per hari. Siput mampu tidur selama 3 tahun, semut tidak pernah tidur, sedangkan manusia harus tidur setidaknya 7 hingga 9 jam per malam. Menurut National Sleep Foundation, orang dewasa dan orang tua harus tidur 7 hingga 9 jam untuk membantu berbagai fungsi tubuh agar berfungsi dengan baik. Orang yang tidur kurang dari 6 jam semalam memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, memiliki kebiasaan tidur yang buruk, punya waktu yang lebih sulit, dan kehilangan kemampuan untuk mengakses informasi.

0: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja, aku cerita nih. Kita guys, duduk, cerita lo ke apa. Sebenernya sangat pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Ermutmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Ini juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: apa nih? Oh, motorku kok tiba-tiba mati? Siapa tuh?
1: Cah Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
0: Maaf, saya ndak bisa. Kenapa kamu ndak bisa, Nduk? Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa.

dari jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Selamat malam teman Pro 2. Enjoy listening Pro 2 FM ya. Semoga lagu-lagunya bikin kamu lebih semangat, terhibur, dan juga menjadi soundtrack kamu malam hari ini bersama orang-orang tersayang, terkasih, tercinta, dan tersemua. Yos, jam 8 malam nanti seperti biasa di Music Live Chat kita akan bergabung dengan Pro 2 FM Jakarta. Jadi jangan sampai kamu lewatkan Pro 2 ya. Obrolan bersama bintang tamu kita malam hari ini. Kira-kira ada siapa ya untuk malam ini Pro 2? Yes. Malam hari ini kita akan mendatangkan bintang tamu yaitu Meidra. Wah, ini salah satu penyanyi yang juga sangat diperhitungkan atau ditunggu-tunggu gitu ya, debutnya di Belantika Musik Tanah Air. So jangan lewatkan, kata Rian mah kalau nanti Music Live Chat kamu dengerin sambil nyeruput kopi teman Pro 2. Wih, segelas cangkir espresso bisa membuat kamu makin semangat malam hari ini ya. Alright, untuk itu sambil menemani kamu nyeruput kopi yang lagi kamu nikmati nih Pro 2, satu lagu dari Sabrina Carpenter with Espresso.

0: Mama tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
1: Benar, Pak.
0: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
0: Lapar ya?
1: Mm-mm.
0: Waktunya kita berburu.
1: Asik. Papa, tunggu.
0: Cepet dong. Nanti mangsanya sadar.
1: Papa.

0: remuk loreng lagi. Waktunya bersih-bersih nih.
1: Jangan lengah, demam berdarah masih mengintai.

saat ini kita bergabungkan Pro 2 FM Jakarta untuk mengikuti music live chat yang disiarkan berjaringan di seluruh Indonesia.

0: Squad Pro 2. Grogi nih Oza, karena sekarang Oza sudah barengan sama Medra. Halo Medra.
1: Hai.
0: Widih, udah cakep, semangat ya kan. tapi teman Pro 2, Oza mau ngingetin lagi ya buat kamu yang lagi ada di seluruh Indonesia. Ini Bintang Radio Indonesia yang terbaru di tahun 2026 itu baru aja dimulai. Dan fun fact-nya nih teman Pro 2, ini Medra adalah jebolan Bintang Radio di tahun 2018. Hey! Semua jebolan Bintang Radio teman Pro 2 pasti lulusannya itu paling enggak ya minimal ikut ajang pencarian bakat yang top juga, ada Indonesian Idol. Kita sebutin aja enggak masalah dong ya. benar enggak tapi?
1: Benar dong.
0: 2018 si Medra ikut Bintang Radio barengan siapa?
1: Kalau enggak salah 2018 atau 2019 ya itu bareng Sabrina, Ozzy.
0: Sabrina. Oke. Terus?
1: Terus ada teman-teman lainnya juga, cuman saat itu karena sleting kali ya, kelahiran kita Sabrina sama Ozzy sih, kita anak tahun 2000.
0: Waduh. Jadi waktu itu Medra mewakili daerah
1: Kepulauan Riau
0: tuh teman Pro 2. Wow. Ini jagoannya Batam nih teman Pro 2. Tapi balik lagi soal Medra nih. Ini kalau gue boleh tahu namanya Medra, apakah Medra lahir di bulan Mei?
1: Benar. Dranya apa yuk? Dranya apa?
0: Apa itu ya kalau Mei apa? Apa sih Medra? Gue gak tahu.
1: Tahun naga.
0: Tahun naga. Oh,
1: Dragon,
0: jadi
1: Dragon.
0: Medra, Medragon.
1: Wah. Iya.
0: Apa bapak ibu suka nonton film kungfu apa? kenapa ada dragon ya? Karena emang Medra itu.
1: Karena kebetulan emang lahir di tahun Cina juga kan, Chinese. Waktu itu naga emas, dan aku kan orang
0: Chinese.
1: Cina ya.
0: Oh, oke okay, oke.
1: Muslim okay. Gitu. Okay, terus okay. Kasih nama cucunya ada kesana Cina.
0: Oke.
1: Okay. Naga dan ada apa ya? Tahun Arab juga sih Safar, jadi Medra Ajwi Saputri.
0: Oke, jadi arti dari nama lengkapnya Medra, Medra Ajwi
1: Saputri.
0: Saputri, artinya ada dari Chinese ya, ada dari Arabnya juga tuh ya.
1: Iya.
0: Berarti lo ada keturunan Chinese ini, lo Meme ya, Meme.
1: Iya Meme. Di sekolah sering panggil Meme.
0: Aduh teman Bro 2. Dan kecilnya ini Medra berarti berada di Batam ya?
1: Iya, Tanjung Balai Karimun.
0: Dan waktu kecil dulu masih ingat gak lagu yang pertama kali lo suka nyanyiin atau pertama kali yang lo bisa nyanyiin?
1: Oh wow, lagu pertama kali yang aku suka itu lagu Kotak sih.
0: Waduh. Kotak-kotak itu di umur berapa? Tiba-tiba masih, suka lagu Kotak.
1: Masih SD, kelas 3 apa ya? Kalau gak salah kelas 3 SD. Pelan-pelan saja.
0: Wow, oh berarti itu udah zamannya ini ya MP3 ya?
1: Iya.
0: Oke, jadi lagu pertama yang waktu itu Medra suka adalah Pelan-pelan saja.
1: Sama lagu Melly Guslo Bunda, karena pertama kali lomba nyanyi waktu kelas 3 SD ya.
0: Jadi waktu-waktu lu masih kecil, kelas 3 SD itu, waktu masih SD, itu genre yang lu suka rock berarti?
1: Sebenarnya suka banget rock.
0: Alright. Jadi waktu itu suka rock berarti dimulai dari kesuka sama Kotak.
1: Kotak.
0: Terus kalau internasionalnya siapa waktu itu?
1: Aku suka banget sama Janis Joplin.
0: Okay. Kalau Evanescence gak denger ya?
1: Denger juga.
0: Jadi awalnya suka sama musik rock. Berarti dimulai sama lagu Kotak yang berjudul Pelan-pelan saja. Dan Medra akhirnya setelah itu suka ikut lomba-lomba berarti di Batam.
1: Iya, lumayan.
0: Itu gimana ceritanya dulu waktu masih ABG itu, waktu masih SMP, SMA itu suka ikut lomba apa Medra di sana?
1: Jadi waktu SD itu ada kegiatan nasional kayak FLS 2N. Terus lomba tingkat anak-anak SD waktu itu. Jadi pertama kali aku ikut lomba kelas 3, ikut lomba nyanyi antar kabupaten aja. Itu aku gak dapat juara tuh, final pun gak masuk. Karena emang benar-benar setakat bisa nyanyi standar anak-anak.
0: Iya.
1: Setelah dari situ kayak termotivasikan, oh mah ternyata nyanyi tuh enak ya. Terus punya orang tua yang bisa, yang alhamdulillah sampai sekarang itu nge-support anaknya. Terus okay, if you like it ya udah do it gitu. Tapi harus serius ya gitu. Jadi mulai naik kelas lagi, tahun selanjutnya ikutlah lomba FLS 2N. Kaget juga tuh dapat juara satu sekabupaten, terus dapat juara satu lagi ke provinsi, terus ke nasional.
0: Wow.
1: Jadi kaget kan, oke, kayaknya aku suka nih nyanyi.
0: Oke.
1: Sampai dari kecil tuh bermanifestasi lah afirmasi kalau nanti suatu saat pengen jadi penyanyi yang profesional, yang dikenal banyak orang, yang lagunya tuh didengar banyak orang gitu.
0: Wow. Tapi kalau kostum dulu pertama kali nyanyi jadi juara satu, masih ingat gak kostumnya apa?
1: Pakai Sailor Moon gitu.
0: Oh gitu. Tapi bukan warna hitam.
1: Bukan, jadi Sailor, waktu SD itu kostum pertama kali yang menurut aku lumayan glamour. Itu kostum yang mama aku desain sendiri bentuknya. Dibawa ke tailor. Itu di fashion ala-ala Sailor Moon. Jadi benar-benar kayak, tahu kan karakter-karakter Jepang cewek yang kayak
0: itu warna apa? Yang warna biru Sailor Moon-nya?
1: Warna pink, campur gold sama silver gitu.
0: Wow. Nyanyinya lagu rock?
1: Waktu itu ditentuin sih, nyanyinya ditentuin, ya? Lagu Indonesia Jaya.
0: Oke, dan itu awal karirnya Medra dari anak daerah dan akhirnya menjadi juara satu di ajang nasional.
1: Waktu itu belum, masih cuman finalis doang.
0: Finalis doang. Dan akhirnya itu bisa ikut bintang radio di umur berapa?
1: Di umur ikut bintang radio pertama kali itu di umur 16 tahun itu nasionalnya di Kendari dapat juara satu se-Sumatera.
0: Wow.
1: Terus ikut lagi tahun 2018 apa 2019 di Jakarta. Finalis.
0: Oke, dan itu berarti di SMA ya?
1: Itu SMA.
0: Wow, tuh teman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin yang punya bakat bernyanyi atau merasa suara kamu kece ya, langsung ikutan. Karena bisa jadi kayak Medra nih ya. Karena banyak banget lulusan bintang radio tuh yang sekarang alhamdulillah, apa namanya, karirnya tuh cemerlang. Seperti Medra, ada juga Josh, ada juga siapa namanya, Rio Laksar, dan masih banyak lagi ya. Tapi kalau boleh tahu juga nih, ini kan akhirnya Medra masuk ke Idol season 14. Waktu itu ceritanya gimana sih, awalnya lo tuh pengen, ah kayaknya gue mesti ikutan Idol deh. Nah, setelah ikutan bintang radio misalkan. Jadi, gimana ceritanya?
1: Ceritanya lumayan long story.
0: Oke, gimana?
1: Jadi,
0: gimana?
1: Aku itu hijrah ke Jakarta semenjak lulus SMA lah ya. Tunggu setahun dulu karena nunggu ada yang lulus juga. Pindah kita ke Jakarta di saat usiaku 19 tahun. Itu aku benar-benar pengen menjadi seorang musisi lah.
0: Wow, itu udah berarti udah dari udah rumah tuh. Wah, gue harus ke Jakarta nih.
1: Nah, kayak gitu. Terus? Singkat cerita, udah lama di Jakarta aku, kadang mama juga ikut kan, bolak-balik karena memang kemana pergi selalu mama yang nemenin gitu. Saat ini aja aku sama adik aku, emang kemana pergi tuh harus ada yang nemenin gitu, karena anak cewek.
0: Terus
1: aku tahun 2023 itu mewakili Indonesia ke tingkat internasional lomba menyanyi. Dapat juara 2, alhamdulillah.
0: Itu lomba apa namanya?
1: Icing World.
0: Oh, kayaknya gue tahu tuh Icing World. Oke, yeah. Terus.
1: Terus di tahun 2025 aku udah ada rasa menyerah dengan dunia musik.
0: Oke. Udah mulai hopeless ya.
1: Iya, udah mulai.
0: Aduh, kok enggak naik-naik nih gitu.
1: Gini-gini aja.
0: Iya.
1: Aku juga sempat masuk di label musik sebelumnya gitu kan, tapi kok masih stuck ya, kan. Aku merasa maybe this is not meant for me. Mungkin ini hanya one of my hobby aja lah, atau apa gitu, untuk nambah-nambah apa pengalaman sebagai lainnya lah.
0: Tapi gue stop dulu ya. Waktu itu Roni Parulian juga pernah ngomong, dia tuh sebelum apa waktu interview di Pro 2, sebelum ikut Idol tuh dia juga diterima di Transjakarta kalau nggak salah. Dan akhirnya dia gak masuk di Transjakarta, bolos ikut audisi Idol dan sekarang jadi penyanyi top. Nah kalau Medra berarti waktu itu sempat berkarir, udah sempat hopeless nih, kok karir gue gak naik-naik. Akhirnya
1: dan jujurly ini udah audisi yang kelima Indonesian Idol baru bisa sampai di top 4.
0: Wow, ini audisi yang kelima.
1: Iya.
0: Dan akhirnya pada saat audisi itu di audisi pertama masuk ke apa namanya? Kalau itu 12 besar ya Idol ya?
1: Jadi aku pernah ikut 5 kali. Ya, tahunnya tahun Salma, Idol yang 12. Season 12 aku juga ikut tapi cuma sampai eliminasi 2 doang. Terus tahun 2025 aku sempat hopeless, aku udah jual semua barang-barang yang di Jakarta dan aku pindah ke Tanjung Balai Karimun, aku punya di Batam, baru 2 bulan udah di calling lagi ada audisi. Akhirnya aku ikut lagi lah, ya udahlah daripada menyesal nanti kan gitu ya. Jadi ya udah tawakal aja, ikut aja bismillah. Kalau misalkan memang rezeki, ya udah gitu kan. Akhirnya lolos, kaget juga kayak, ya lolos nih, udah sampai ke top 4 pun akhirnya kita cari lagi tempat tinggal baru, okay. Beli lagi kasur, beli lagi peralatan rumah.
0: Jadi mulai lagi ya.
1: Kayak gitu.
0: Okay. Dan kalau di Idol season 14 ini ya, kan banyak banget teman-temannya Medra. Nah, kalau gue boleh tahu nih, siapa sih idol yang cowok nih yang paling dewasa di Idol top 14 menurut Medra? Yang paling dewasa ya kan, yang paling bisa ngomong sama teman-temannya. Itu ada enggak sih?
1: Aduh.
0: Cowok-cowok ya,
1: aduh,
0: cowok.
1: Aduh ya Allah. Aku sangat-sangat mengenal baik teman-temanku yang cowok semuanya, udah kayak abang adik sendiri, kakak adik gitu ya. Season 14 ini menurut aku sangat bersyukur bisa menemukan keluarga baru. Kita sangat bondingnya kuat sekali. Karena berawal dari kompetitor malah jadi saudara baru. Dan untuk sikap sifat itu mereka jujur childish
0: semua. Okay. Berarti kalau yang paling childish, yang paling suka ngambek deh, kalau idol 14 yang cowok.
1: Bukan suka ngambek sih, lebih ke suka ganggu adik-adiknya gitu. Bang Jos sih.
0: Oh, Jos berarti.
1: Jadi, dia itu kalau aku sama dia tuh kita sering digelarkan Tom and Jerry.
0: Okay, sering ribut berarti.
1: Sering ribut. Gak tahu kenapa. Tiba-tiba aja suka beda pendapat gitu. Tapi kalau lagi baik-baik.
0: Baik.
1: Cuman kalau overall kayaknya yang paling dewasa itu Bang Dandi sih.
0: Bang Dandi ya?
1: Ya, dia yang paling ngayom gitu.
0: Okay. Jadi kalau yang paling dewasa tuh Bang Dandi. Kalau perempuan yang paling suka apa ibaratnya ya? Menyerah lah. Paling gampang menyerah, paling gampang sedihan. Itu siapa sih?
1: Siapa ya?
0: Kamu Medra? Bukan ya?
1: Enggak, mereka semua tuh punya, kayaknya mereka punya super power. Kekuatan yang gak ada lelah-lelahnya gitu loh.
0: Okay.
1: Bahkan kita setiap pulang kegiatan jam 1 malam ya, jam 2 sampai ke apapun mereka masih semangat, masih bisa ketawa hahai gitu. Kayaknya mereka semua semangat deh, gak pernah terdengar kata-kata ingin menyerah gitu.
0: Berarti yang powernya paling gede deh perempuan, yang kalau misalkan idol kan mulai dari pagi pulang malam, itu yang masih powernya masih kenceng gitu. Yang di cewek di season 14 ada gak? Yang tenaga itu gak habis-habis. Itu siapa?
1: Jujur aku jarang sakit di idol. Kayaknya aku yang paling, mungkin karena aku perempuan yang paling dewasa juga di sana. Karena aku harus menunjukkan dong ke adik-adik kalau ini kakak ini kuat loh. Wah. Kalian jangan kalah ya, jangan pula lebih jompo dari kita. Gitu kan. Tapi kuat pun karena mereka semua sih. Okay. Kita saling semangatin. Karena aku kalau udah sampai apa tuh, kalian lapar gak? Biar aku masak gitu. Terus misalkan,
0: berarti yang suka masak tuh Medra berarti ya?
1: Semuanya suka masak sih. Aku kalau lagi moodnya bagus masak. Kayak terus, gitu. Terus masakin buat mereka kan. Makan bareng-bareng gitu. Terus kalau misalkan yang paling dewasa nih, yang cewek, ada dua orang.
0: Siapa tuh?
1: Niki dan Keiko.
0: Okay. Kalau Niki udah kelihatan sih kayak dewasa dia ya.
1: Mereka tuh benar-benar pemikirannya mature. Dan apa ya, aku kan kalau ngobrol sama mereka tuh aku menyesuaikan usia.
0: Betul.
1: Dari yang paling kecil sampai yang paling dewasa gitu. Dan beda sih kalau sahabat aku di idol itu cewek itu Archelly.
0: Okay.
1: Cuman kalau udah di talk sama Keiko dan Niki tuh kita bisa sampe nangis.
0: Alright.
1: Gitu.
0: Tuh, berarti persahabatan kalian dalam juga ya?
1: Dalam banget.
0: Di anak-anak idol. Dan momen yang paling berkesan nih buat Medra yang gak bisa dilupakan, tapi bukan di panggung ya. Waktu masih bareng-bareng tuh apa sih?
1: Sama teman-teman ya. Apa ya, pas kita dapat jam pulang lebih cepat.
0: Okay. Itu biasanya pulang lebih cepat tuh jam berapa?
1: Kalau udah lagi latihan, udah selesai build in, iklan dan lain-lain. Misalkan kita pulang jam 10 aja tuh atau jam 11, kita udah bersyukur banget.
0: Wow, karena jadi biasanya kayak, sampai pagi ya.
1: Jadi kayak jam tidur kita bagus nih.
0: Okay. Gitu. Dan itu momen yang paling apa namanya, paling berkesan ya.
1: Iya, berkesan banget.
0: Luar biasa teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 nih, untuk fansnya Medra namanya Medragon ya?
1: Iya, Medragon.
0: Medragon juga bisa ikut nanya di YouTube-nya Pro 2 FM Jakarta. Ini udah banyak banget yang absen ya teman Pro 2. Nanti bakal gua kasih pertanyaan ke Medra nih. Jadi buat kamu yang pengen nanya langsung aja, bisa di WhatsApp di 0811-800-105 atau bisa langsung lewat YouTube-nya Pro 2 FM Jakarta di @Pro2Jakarta teman Pro 2. Dan pastinya abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single terbarunya Medra yang berjudul apa Medra?
1: 100 hidup lagi.
0: Wah, kenapa tuh 100 hidup lagi? Nanti kita bahas. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Mitra Teman Pro 2 dengan 100 hidup lagi. Wow, suaranya menggema. tapi Mitra, kalau boleh tahu, ini kan tadi gue sempat dengerin ya lagunya. Itu lagunya menurut gue cukup menusuk, nusuk untuk seseorang yang benar-benar apa namanya? Apa ya? Jatuh cinta sama pasangannya. Ini cerita tentang apa sih?
1: Jadi gini, kan enggak semua lagu ini menurut perspektif Medra ya. Sebenarnya ini lagu 100 hidup lagi ini, perspektifnya tuh banyak. Bisa antara cinta seorang ibu dan anaknya.
0: Oke.
1: Tapi ini aku menjelaskan khusus yang pasangan aja ya.
0: Oke. Gimana?
1: Enggak semua hubungan itu harus diakhiri dengan perpisahan kan. Jadi mungkin lagu 100 hidup lagi ini bisa mengeluarkan isi hati orang yang merasakan kisah ini. Jadi dia punya pasangan, dia tahu kekurangannya apa, baik jeleknya ke dia juga seperti apa. Tapi dia karena saking cintanya, sayangnya sama ini orang, walaupun dia seandaikan hidup reinkarnasi itu memang ada, 100 hidup kali lagi pun mau sama orang yang sama.
0: Wow, 100 kali hidup tetap mau sama orang yang sama.
1: Kalau lebih dari 100 berarti dia udah angkat tangan.
0: Oke, berarti kalau misalkan di kehidupan sehari-hari misalkan ya kan, Medra ketemu sama cowok yang menurut Medra seperti itu, apakah Medra akan melakukan hal yang sama?
1: Mungkin aku akan
0: apa hayati. Cuma 60 aja, 60, 60.
1: Enggak ya. Kan gak semua orang bisa mengungkapkan perasaannya kan. Mungkin lewat lagu ini dia bisa mengungkapkan perasaannya, bisa di-share mungkin, di-repost ulang biar dia mendengarkan, aku tuh cinta ini loh sama kamu, kenapa gak sadar sih, kenapa kamu masih jahat sama aku, aku tuh rela loh mau hidup sama kamu, 100 hidup kali lagi pun aku mau gitu.
0: Oke. Jadi ini memang lihat ya sama perempuan-perempuan biasanya nih.
1: Kayaknya kebanyakan perempuannya
0: kayak gini ya.
1: Kalau perempuannya pakai perasaan banget.
0: Iya, benar. Jadi benar sih
1: teman gue. Kalian laki jangan jahat-jahat sama
0: cewek. tapi Medra lagu ini tuh ditulis sama?
1: Kak Andromeda, Kak Jayan, dan Medra.
0: Oke, nah kalau boleh tahu Medra di lagu ini tuh nulis di part liriknya atau memang di bagian musiknya?
1: Jadi aku ada tulis bridge-nya.
0: Oke, yang gimana tuh bridge-nya?
1: Kayak gini.

0: Wih.
1: Kali.
0: Itu lo nulis bridge-nya berapa lama? Apa sekali langsung dapat?
1: Jadi malam sebelum mau ketemu sama Kak Andromeda,
0: okay,
1: aku udah mendengarkan lagunya, aku udah lihat liriknya yang dari Kak Andromeda. Kak, ini liriknya deep banget, artinya sangat dalam, sampai aku ngerasa kok lagu ini bodoh banget ya, gitu kan. Aku simpan di notes itu judulnya sebelum 100 jumlah, lagi aku save judulnya tuh bodohnya. Karena memang saking cinta tuh logika udah gak bisa dimainkan lagi kan.
0: Okay.
1: Jadi aku mau kuatkan liriknya, part dengan lirik yang aku kasih, aku bikinnya malam sebelum ketemu sama Kak Andromeda. Tapi liriknya diperbaiki lagi sama beliau, okay, gitu kan. Isinya tuh bukan berarti aku tak tahu lukaku. Aku mencintaimu dengan sebesar itu. Ini salahku sih karena memilihmu, bukan karena aku tak mampu pergi darimu.
0: Waduh.
1: Gitu. Jadi dia tuh sebenarnya bodoh-bodoh pintar.
0: Oke. Tapi kalau gue penasaran, lirik yang sebelum direvisi sama Mas Andromeda, lu masih hafal nggak? Masih inget nggak?
1: Enggak. Itu lirik udah overall itu dari Kak Andromeda semua. Aku tambah.
0: Jadi Medra sempat menambah di bagian bridge-nya berarti ya. Luar biasa teman Pro 2. Dan lo bisa menambah itu berarti pernah mengalami dong?
1: Enggak. Aku suka nonton drama aja.
0: Suka nonton drama aja. Terus?
1: Alhamdulillah ya. Aku jujur ya, aku gak pernah mengalami tentang patah hati, kisah percintaan dan lain-lain gitu. Karena memang aku belum pernah di relationship gitu. Sampai di usia yang sekarang ini. Jadi belum pernah merasakan pacaran tuh seperti apa sih gitu.
0: Oh gitu. Okay.
1: Aku tuh suka film-film romantis. Aku suka film yang penuh dengan drama gitu. Karena aku juga suka menyanyi, aku harus bisa masuk ke dalam lagunya. Oh, aku harus bisa menyanyikan lagu dan aku harus masuk ke dalam ceritanya. Aku harus bisa mengekspresikan perasaan orang yang merasakan isi dari lagu ini, gitu sih.
0: Dan di lagu ini juga dibantu sama Barsena Bestandi ya?
1: Yes, itu vocal
0: itu,
1: director.
0: Itu prosesnya gimana tuh? Aku pada saat tek vokal, ya? Kenapa seneng ya?
1: Pas dengar Medra yang dari kamu Kak Barsena, ya Allah, masya Allah gitu. Soalnya dia juga pernah ngedirect Mahalini dan teman-teman lainnya lah. Kak Barsena itu orangnya apa ya? Tipe kal yang calm down. Dinginnya bukan dingin kulkas sih, maksudnya orangnya tuh menenangkan. Jadi di saat kita mau recording tuh kan harus tenang ya. Aku tuh gak bisa banget kalau yang tipe kalian di push gitu. Nah, kabar Sena ini, ayo Me, kasih improv sedikit seperti ini. Oh bagus, sekarang jadi kita kayak semangat gitu kan. That's why jadi bikin aku kayak nanti next pengen sama kabar Sena.
0: Waduh, berarti gitu. Cocok ya.
1: Cocok, alhamdulillah.
0: Dan di part ini pada saat tek yang paling sulit menurut Medra tuh yang mana? Di lagu ini.
1: Kalau secara tekniknya itu pas setelah bridge.
0: Yang karena, bagian apa tuh?
1: Ulangi salamu seribu kali lagi. Tapi harus pakai chest kan? Karena dia marah. Kayak ulangi aja leh. Keluar deh cinanya.
0: Ya, berarti di part yang paling sulit itu part itu ya?
1: Maksudnya ulangi aja salah kamu sampai 1000 kali lagi gitu. Ya udah marah, itu udah klimaksnya. Jadi harus lebih emosional lagi nyanyikan di bagian part itu.
0: Dan part yang paling apa namanya emosional juga di part itu berarti ya?
1: Iya, di akhir lagu.
0: Itu teman Pro 2. Jadi kalau kamu dengerin lagu Medra terbaru, itu harus dengerin sampai akhir ya.
1: Iya.
0: Karena di situ puncaknya, nampolnya tuh di situ teman Pro 2. Dan kalau boleh tahu lagi nih, setelah 100 hidup lagi, ya kan? Ini bakal ada sesuatu lagi kah nanti ke depannya?
1: Ada dong.
0: Ada ya?
1: Dan aku bersyukur banget ya, semoga lagu-lagu selanjutnya itu akan bersambung lah dari cerita yang ini. Jadi ada ceritanya sendiri.
0: Gitu. Jadi apakah ke depan nanti lo bakal nulis lagu?
1: Pasti dong.
0: Pasti ya? Udah mulai belajar nulis lagu tuh?
1: Udah.
0: Udah apa? Udah ada lagu sendiri yang lo buat?
1: Ada. Aku masih nulis lirik aja sih.
0: Masih nulis lirik
1: coba,
0: aja?
1: Coba-coba nulis lirik. Karena kan zaman sekarang orang tuh lebih suka yang selain easy listening, yang lebih gampang di apa masukin dalam pikiran. Yang relate sama kehidupan mereka juga. Dan kata-katanya tuh tidak, apa ya, kalau aku lihat sekarang kan musisi-musisi tuh pintar-pintar gitu loh bikin lagu. Sekali kita dengar, contoh kayak lagu Kak Nuka aja tuh keren banget gitu kan, maksudnya bisa dilihat di kehidupan orang-orang zaman sekarang.
0: Oke, jadi ke depan bakal seperti itu Medra ya.
1: Insyaallah.
0: Tapi kan tadi Medra sempat bilang bahwa Medra tuh belum pernah merasakan yang namanya cinta ya kan, belum pernah pacaran. Kita cinta pengen tahu deh.
1: Dari orang tua.
0: Iya, teman Pro 2. Emang tipe cowok yang Medra, nah, Medra kan suka nonton drama nih ya kan. Tipe cowok yang Medra suka tuh seperti apa sih? Kalau dari dari tingginya, apakah yang kayak Dimas Abdul misalkan, kita kan nggak tahu ya kan? Apa yang kayak gimana? Kalau Medra kesukaannya kayak gimana sih? Apa yang kayak cowok-cowok Korea gitu?
1: Gak
0: gimana coba?
1: Tipe cowok yang spesifik. Tapi aku suka banget cowok yang mature sih.
0: Oh, yang dewasa.
1: Yang man.
0: Oke. Okay. Yang laki banget ya. Oke okay, oke. Okay. Terus kalau kalau misalkan apa namanya looksnya? Suka yang tinggi kah atau bisa yang lebih pendek dari Medra?
1: Superman.
0: Superman. Waduh.
1: Kayaknya setiap pemeran Superman tuh bagus-bagus.
0: Cocok
1: ya.
0: Cocok semua ya. Oh, berarti Medra tuh tipenya begitu teman Bro 2. Tipenya yang tinggi ya kan, dewasa Superman banget.
1: Bagus dan, biar kayak ada yang jagain gitu.
0: Okay.
1: Kita kan udah kecil ya. Biar ada yang gede.
0: Aduh, teman-teman Bro, nanti bakal kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama Medra. Gue juga bakal ngulik-ngulik tentang pertemanan Medra ya, dan juga kehidupan Medra di luar bermusik, teman Bro 2. Tapi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, tetap di MLC Music Lab Chat.

0: Masih di Music Live Chat, masih barengan dengan Medra. Medra, tadi kan kita udah ngomongin tentang teman-teman yang ada di Indonesian Idol nih. Kalau juri yang paling berkesan di Indonesian Idol itu siapa menurut Medra?
1: Juri itu semuanya berkesan banget buat aku. Aku suka sama semuanya. Bang Judika, Kak Unge, Teh Ocha, Bunda Maya. Dan yang paling berkesan adalah
0: siapa itu?
1: Kang Soleh.
0: Kenapa Soleh Solihun yang bikin Medra paling berkesan?
1: Karena aku kan baru di Idol juga. Dan begitu lihat salah satu jurinya adalah Kang Soleh, itu memberi warna baru lah di Indonesian Idol gitu. Dan di walaupun di depan kamera Kang Soleh itu terlihat kejam sama kita, tapi di belakang panggung dia sangat lovely.
0: Dan itu yang membuat Medra tuh memfavoritkan Soleh Solihun ya.
1: Salah satunya.
0: Salah satu juri yang terbaik buat Medra.
1: Iya.
0: Semuanya
1: terbaik.
0: Tapi kalau ngomongin hobi, Medra tuh hobinya apa sih, Mei?
1: Aku suka banget memasak sih.
0: Memasak.
1: Bukan memasak omongan orang. Aku suka masak, baking. Aku juga suka main makeup-makeupan kayak stylist sendiri, makeup sendiri gitu. Pokoknya tentang girls aku suka banget.
0: Pokoknya Medra tuh cewek banget ya.
1: Cewek banget.
0: Tapi tadi kan Medra dari Batam, dari Riau. Chinese juga. Masakan Chinese ada yang lu sering masak gak?
1: Oh, aku sering bikin Fuyung Hai. Gampang. Terus aku juga suka bikin mie kue tiao siram sendiri. Terus kayak tofu, dibikin cap tofu gitu. Dan aku selalu nyetok minyak wijen di rumah.
0: Alright, gitu. Karena itu wajib ya.
1: Wajib, karena memang aku suka banget sama masakan Chinese.
0: Tapi kalau dari semua masakan Chinese yang pernah Medra makan, yang paling Mei suka tuh apa sih?
1: Oh, yang paling aku
0: favorit
1: suka.
0: Favorit gitu. Wah, ini Chinese food yang paling favorit tuh ini nih.
1: Mereka itu punya chashu, tapi yang chickennya ya, bukan yang lotnya. Itu enak banget. Terus Hainan juga enak banget.
0: Itu juga enak tuh.
1: Itu enak banget. Terus aku lebih ke sup tofu mereka tuh enak juga.
0: Iya.
1: Pokoknya mereka tuh kalau bikin sup itu pasti kental, ada dari maizena.
0: Iya, betul.
1: Dan baunya wangi banget. Sama ikan siram lemon itu.
0: Ikan
1: itu enak banget.
0: Siram lemon ya. Oke. Gue belum pernah. Tapi kalau tofu itu gue suka tuh.
1: Iya. Enak banget.
0: Iya, itu emang enak. Tapi Medra, kalau misalkan udah bisa masak masakan Cina, berarti lagu Cina yang sering lo nyanyiin apa sih? Kalau masih kecil ingat nggak? Kalau mama atau mungkin papa lagi nyanyi atau apa yang paling berkesan atau diingat-ingat sama Medra tuh apa lagunya?
1: Orang tua Medra itu kan bukan penyanyi ya. Aku belajar nyanyi lagu Mandarin itu waktu SD. Lagu pertama itu lagu Ting Hai.
0: Ting Hai itu apa tuh?
1: Ting Hai ku de sheng yi. Tapi untuk kemarin aku baru tampil di Batam. Itu aku bawa lagu Zui Chang de Tian Ying.
0: Wah, itu artinya apa tuh?
1: Artinya apa ya itu guys? Aku cuma bisa nyanyi lagi.
0: Intinya
1: lagu itu tentang sama sih, tentang sepasang kekasih juga yang saling mencintai gitu. Lagunya kayak gini. Oh, Koko mau denger Koko.
0: Koko mau denger, Koko mau nyawer ini.
1: Nyawer yang pakai uang kalung.
0: Iya, betul, uang kalung. Gimana lagunya coba?
1: Lagunya kayak gini.

0: Itu rasnya yang paling viral.
1: Iya, jadi ditunggu ya di tahun-tahun baru Cina nih teman Pro 2. Bisa diundang Meda ya.
0: Bisa dong.
1: Bisa dong, langsung kontak aja.
0: Iya kan, ntar aku datang-datang tinggal bilang tacaho.
1: Tansa Warsha. Yaudah, kita jangan ke Cina dulu. Tapi terakhir nih harapan Medra untuk single terbaru Medra nih ya, yang berjudul 100 Hidup Lagi. Apa nih buat seluruh teman Pro 2? Ada pesan-pesannya gak?
0: Ya, harapan Medra di single pertama Medra di Hits Record yang berjudul 100 Hidup Lagi, semoga banyak yang suka, cocok di telinga masyarakat Indonesia, bahkan di Asia.

0: ini ke pasangan kamu, ya kan?
1: Iya.
0: Kenapa lu selalu gak serius sama gue, bisa nih pakai lagu ini.
1: Iya, bisa.
0: Tapi gue
1: bisa
0: kebayang lo ya, lagu ini 100 hidup lagi itu dibuat versi Mandarinnya.
1: Wow, wah, iya juga ya.
0: Kayaknya cocok nih.
1: Cocok ya.
0: Mm-mm, karena lagu-lagu Mandarin tuh artinya
1: kayak drama-drama racin-racin Cina terus pakai osnya yang ini, iya, gitu ya.
0: Ini cocok ya, coba ya.
1: It's recorded. Coba ya. Tapi sebenarnya ini lebih ke pasangan yang udah married.
0: Mm-hmm.
1: Sebenarnya tuh lebih ngelekat sih, karena mereka kan sudah membangun rumah tangga, udah punya anak, pasti dia mencintai pasangannya setulus hati dia.
0: Oke, cocok nih teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang pengen dengerin lagu Medra terbaru 100 hidup lagi, sudah bisa di Pro 2 seluruh Indonesia. Abis ini Medra bakal nyanyi teman Pro 2 ya, dengan 100 hidup lagi. Dan sekaligus Oza sudah harus pamit ya dari program Music Live Chat. Thank you banget buat kamu semua teman Pro 2 yang udah join di MLC malam hari ini, dan nanti bakal dilanjut lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu masing-masing teman Pro 2. Kalau begitu Oza pamit, Medra juga pamit, dan ini dia Medra dengan 100 hidup lagi teman Pro 2.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, Dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio enggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Mak.
1: Pintar anak Mama.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Balik lagi di Pro 2 FM Gorontalo. Setelah tadi kita sudah ikutin bersama Music Live Chat yang disiarkan langsung dari Pro 2 FM Jakarta dan disiarkan berjaringan ke seluruh Indonesia. Bersama bintang tamu kita tadi ada Meidra yang dipandu oleh Oza dari Pro 2 FM Jakarta. Di jam 9 seperti biasa kembali ke Pro 2 FM Gorontalo dan kita akan ngobrol-ngobrol, akan tukar-tukar pengalaman, sharing cerita menarik, seru, lucu, apapun itu Tomorrow 2, bahkan yang serem-serem juga pernah kita lakuin Tomorrow 2 ya. Tapi tenang, untuk malam hari ini gak ada yang seram ya. Tapi bisa aja seram kalau kamu misal dibandingin sama Thanos ya. Nah, kalau kamu dimiripin Thanos, wah kayaknya itu agak serem ya. Masa sudah udah cakep-cakep gini dimiripin sama Thanos. Terus ada yang bilang Thanos cakep juga. Siapa bilang Thanos enggak cakep? Kan relatif cakep enggak cakep ya. Aduh. Mana dia apa gundul ya kan? Ya paling kulitnya aja ungu. Nah, guys, soal dimirip-miripin ya kadang kita sering dimiripin enggak sih? Ya, tapi enggak sama Thanos juga. Tapi bisa aja sih kalau ada yang miripin Thanos ya, karena secara kan dia juga masih looks, lihat looksnya ya orang pada umumnya. Cuman ya karena mungkin kulitnya terus juga badannya yang bukan manusia normal gitu ya. Tapi kan bentuk mukanya ada. Balik lagi soal ke laptop tadi. Nah, kadang kita suka dimirip-miripin tuh. Sama kayak Rian, dimirip-miripin mirip Vino Gebastian. Dimiripin sama Tom Holland. Saya mah tetap rendah hati ya. Iya, karena rendah hati dan ya tidak tahu diri itu beda tipis. Ya kadang begitu, ada yang suka miripin. Misal, kan ini rupa siapa kan nih? Kalau artis, wah kan suka begitu ya. Atau jangan saya lah, contohnya mungkin teman berdua pernah gitu. Ada teman misal sekelas, terus mungkin obrolannya udah stuck gitu ya. Udah mirip-miripin teman aja. Kan ini rupa siapa nih? Rupa artis apa begitu ya? Oh iya, rupa tiin kan, siapa preman pensiun. Ya kan bisa aja kan dia artis juga. Nah, kalau Tomorrow 2 pernah nggak sih dimiripin public figure atau dimirip-miripin sama public figure atau ya semacamnya lah ya. Nah, kalau pernah dimiripin public figure siapa aja sih? Coba di-share ke Rian sekarang juga dong. Kita ngobrol-ngobrol bareng lah di sini. Ya, sambil lucu-lucuan. Ya, kalau mirip beneran kan juga boleh itu. Misal kalau dia diajak buat project gitu terus karena sibuk enggak bisa. Ya udah kamu yang gantiin, kan mirip. Boleh ya ke story-an ya di WhatsApp kita 0811 430 0322 atau di Instagram @pro2_gorontalo. Pernah enggak kamu dimiripin public figure? Kalau pernah, siapa aja sih?

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Balik lagi masih Bro ini Bro Riyandi. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dan masih sama dengan pertanyaan yang tadi, nomor 2 ya, soal mirip-miripan, bukan mendang-mendingan, bukan. Mirip-miripan ya. Jadi pertanyaannya, kamu pernah dimiripin public figure? Ya jangankan public figure ya. Sesama masyarakat atau ya sama kita yang mungkin kenal dekat atau ya nggak usah jauh-jauh lah, yang dekat-dekat aja ada lah yang mirip nomor 2. Misal kayak ingan ini mirip dengan kita petaman yang SMA begitu ya kan, atau ingan mirip dengan kita petaman kerja begitu. Wah. Atau bahkan yang ekstrimnya, ingat kakak Ade dengan T ini? Langsung ditanya dong kakak Ade. Ya berarti itu DP tingkat kemiripan ya mendekati 100 lah itu ya. Kalau sampai sobat tanya begitu nomor 2. Ya cuman kan biasanya orang bertanya begitu juga karena ada alasan ya. Biasanya dia tahu DP cerita kayak, ih kita ini sebenarnya ada saudara kembar. Nah tapi sebelumnya orang tidak pernah ketemu dengan saudaranya itu. Nah jadi wajar lah ketika ada yang mirip sama dia dan sampai di dikira saudara beneran gitu ya. Tapi memang ada juga yang pengalaman cerita atau background yang semacam tadi. Ada yang memang mirip sekali, mirip betul nomor 2. Jadi banyak orang mengira nganapi saudara kandung dia itu, wah. Atau nganapi sepupu dia, fokus sepupu nih. Suka begitu kan? Nah tapi pertanyaan kita sekarang itu public figure nomor 2. Kalau Rian mah izin, mohon maaf ya, jujur suka dimiripin tuh sama Vino Gebastian. Siapa lagi? Kalau Rian sendiri entah mungkin yang bilang itu yang bilang itu mungkin dia lagi kurang sehat apa bagaimana begitu, DP mata mungkin lagi ya memang lagi sakit aja barangkali itu nomor 2 ya. Sampai-sampai saya dimiripin sama Dikta vokalisnya ini loh, yang mantan vokalisnya Kahitna itu, iya kan? Oh yes, Dikta. Saya pernah dimiripin sama orang ini nomor 2. Tapi ya sejauh ini cuman orang itu saja sih, dan berarti ya belum valid, belum. Tapi ya gak berharap juga sih. Ya just your be yourself nomor 2. Wih siap. Padahal dalam hatinya berharap, mantap juga ya dimiripin. Aduh. Jadi gitu guys. Wah. Sampai-sampai ini ada Saib yang so maso ini. Ya gitulah maboy ya. Apa-apa tuh kita harus cerita di sini. Kalau nggak cerita mah ya kapan saya dibayar ya, jadinya gabut guys si buta. Itu Pak, saya tapi itu probabilitasnya tuh kayak kecil-kecil karena buat satu orang itu mah bilang kalau misal satu RT atau satu kecamatan yang bilang, itu sepertinya mendekati 100 tadi ya. Alright, kita juga mau ucapin dulu selamat malam buat Bang Saban Bolu yang lagi di jalan sepertinya, dia lagi tune in di Pro 2 FM bersama, ya saya tebak-tebak aja kali ya, bersama Latifa ya, Latifa Saban sama ya pokoknya yang lagi bersama lah Tomorrow 2 ya. Sekarang Rian tanya ke Tomorrow 2 sekali lagi pertanyaannya, kamu pernah dimiripin public figure siapa aja sih? Coba share ke Rian sekarang.
di WhatsApp 0811 4300 0002 atau di Instagram @pro2_gorontalo.

0: Setiap negara mempunyai rata-rata jam kerja yang berbeda. Tetapi bekerja dalam waktu yang panjang bisa menyebabkan pekerja keletihan dan performa menurun. Menurut laporan dari Sleep Seeker, Meksiko merupakan negara dengan jam kerja terpanjang di dunia loh. Para pekerja di Meksiko bekerja hingga 2.255 jam per tahun atau setara dengan 8,67 jam per harinya. Jam kerja di Meksiko umumnya dimulai sekitar pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore. Sedangkan negara dengan jam kerja terpendek adalah Jerman. Karena Jerman merupakan negara dengan tingkat ekonomi terbesar di Eropa dan negara dengan tingkat pengangguran terendah. Jerman juga memiliki jumlah pekerja yang banyak dengan spesialisasi perangkat lunak, insinyur listrik, insinyur mesin, profesional medis, profesional TI, dan ekonomi dengan total jam kerja di negara Jerman 25,6 jam per minggu. Itulah negara dengan jam kerja terpanjang dan terpendek di dunia. Tapi intinya, bekerja keraslah sampai nggak perlu ngelihat label harga kalau lagi belajar.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Ini juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesiaisme.
1: Gotong royong sekarang gak melulu soal angkat-angkat barang, tapi angkat kesadaran dari layar pun bisa berdampak. Kamu bisa bantu temen yang lagi jualan cuma dengan repost atau dukung isu penting lewat petisi online yang semuanya tinggal klik. Donasi digital juga makin gampang, kayak transfer pulsa ke gebetan, tapi kali ini lebih bermakna. Jangan nunggu jadi aktivis dulu buat peduli, jadi netizen yang aware aja udah keren. Dunia maya butuh lebih banyak tangan virtual yang ringan membantu teman berdua. Sekarang pertanyaannya, kamu mau jadi penonton atau pelaku? Karena kebaikan zaman now cukup satu klik untuk jadi wow.

Yo, yo, yo, Gorontalo. Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026. Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sesederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Selamat malam sekali lagi buat Pro 2 ya. Enjoy your listening Pro 2 FM. Semoga kamu terhibur di tengah aktivitas kamu malam hari ini atau Pro 2 ya. Sela-sela waktu yang mungkin sudah mau menunjukkan waktu buat istirahat ya. Atau ada juga yang masih dengan berjibaku pekerjaannya. Atau yang lagi berdagang jualannya Pro 2, pokoknya semuanya semoga dilancarkan, dimudahkan. Semoga jualannya laku keras, cuan Pro 2 ya. Pro 2, satu lagu dari Stephen Putri akan mengantar kita di jam 9 nanti. Dan masih kita, maksud kami jam 10 malam ya. Dan kita masih dengan pertanyaan yang sama. Jadi kalau kamu mau menjawab, langsung aja di WhatsApp juga Instagram @pro2_kolontong.

That was Sienna Spyro, Die on This Hill. Ini salah satu lagu atau the most song atau sad songs ever in 20-25 years. Atau di tahun kemarin nomor 2 ya. Ya, sering banyak dibicarakan lah lagu ini nomor 2. Apalagi penyanyinya juga kan bisa dibilang pendatang baru saat itu. Langsung mencuri perhatian dengan hadirnya Die on This Hill. Ya, tidak terkecuali di Pro 2 FM. Ini salah satu lagu yang sering banget putar. Apalagi kalau udah jam-jam segini tuh, wah, menyesuaikan suasana hati ya. Hati yang mungkin lagi galau, waduh. Yang lagi berantem sama doi, yang chatnya gak dibalas-balas ini. Padahal mah online ya. Ya, untung kalau apa namanya dibikin mode yang apa, meski udah di red atau di red chatnya, itu gak berubah warna. Itu memang auto tidak bisa menebak sih. Ya, tapi sebenarnya kan bisa ditebak dengan statusnya. Biasanya online atau ya gitulah nomor 2 ya. Jadi GWS buat kamu. Semoga ya ada titik terang untuk bisa kamu baikan atau mungkin cari yang baru. Terlalu cepat Rian ya. Padahal kan dia satu-satunya buat aku. Sama dengan lagu ini dari Hi-Fi dengan satu-satunya. Only on Pro 2 FM guys. Enjoy.

0: siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Masih di Produ FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Di jam 10 malam lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah, Swallow dari Lady Gaga featuring Bradley Cooper. Soundtrack dari suka lupa lagi ini judulnya ya. Pokoknya itulah filmnya Lady Gaga. Sebentar, kita coba cari dulu ya, biar valid gitu nomor 2. Itu A Star Is Born. Nah, ini soundtracknya guys. Padahal ditulis tuh di si nggak ada ya, padahal ada. Star Is Born. Wah, filmnya juga bagus sih ini. Dan membuktikan bahwa seorang Lady Gaga multi talent guys. Selain dia suaranya bagus, ya jago bikin lagu, nyanyi, wah segala macam lah. Selain itu dia juga jago acting coy. Sebenarnya bukan kali itu saja atau pertama kalinya Lady Gaga main film ya. Udah ya sering banget lah dia main film. Dari mulai Joker, kemudian ada House of Gucci. Tapi yang salah satu film yang aku rasa actingnya berkelas ya di A Star Is Born. Di Joker juga gak kalah sih. Dia jadi pacarnya Joker saat itu. Wah, gokil. Itu dia tadi guys, Swallow ya. Kita tinggalin dulu. Yang jelas sekarang kita masih menanyakan ke nomor 2, pernah gak sih kamu dimirip-miripin gitu sama public figure? Kalau iya, public figure siapa sih? Lady Gaga ya? Ada yang dimirip-miripin sama Lady Gaga gitu? Ya kan, siapa tahu ada yang ada, ya kan? Jadi bisa langsung kasih tahu ke Rian sekarang juga nomor 2 ya. Jadi kamu WhatsApp aja di 0811 430 0322, juga bisa lewat Instagram ya @produ_gorontalo. Di sela-sela itu kita juga mau ucapin selamat malam untuk kamu Tempro 2. Semoga malamnya selalu menyenangkan syahdu dan tentunya dingin ya. Tapi dinginnya dinginan mana? Cuaca atau dia? Wah. Jadi emang belakangan cuaca lagi dingin-dinginnya nih. Siang panas, malam wah jangan salah, dingin. Jadi seenggaknya kalau tomorrow 2 yang mau keluar rumah, mungkin mau nyari makan atau ada keperluan di luar rumah, nah jangan lupa menggunakan pakaian-pakaian yang tebal guys. Ya untuk apa namanya, mengantisipasi dingin yang cukup dingin. Ya serius, ini malam-malam wah saya selalu bawa jaket ini guys. Biasanya tiap siaran si ada jaket ya. Cuma deh, karena memang belakangan dinginnya itu dingin-dingin, saya udah mulai persiapkan jaket guys. Jadi kamu juga jangan lupa ya untuk membekali diri kamu dengan pakaian-pakaian tebal biar gak kedinginan.

0: Pernahkah kita berpikir kenapa nyamuk bisa menghisap darah meski dalam keadaan gelap? Ternyata nyamuk memiliki penglihatan yang tajam, mempunyai 100 mata pada kepalanya dan 48 gigi di dalam mulutnya, sehingga pada saat lampu kita mati, mereka tetap bisa menghisap darah kita. Nyamuk juga mempunyai 3 jantung, 1 jantung sebagai pusat, sedangkan 2 jantung lainnya untuk mengatur kedua sayapnya. Selain itu, dengan badannya yang ringan, nyamuk mampu terbang selama 1,5 hingga 2,5 km per jam, dengan radar yang dapat mendeteksi berbagai hal, serta dapat merasakan kehadiran manusia dari jarak sekitar 30 meter.
1: Yo, yo, yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RR Fest 2026? Yap, RR Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RR Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar, ayo ikut meriahkan. Jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jaga malam di Pradua Gorontalo.
2: Nggak semudah itu deh.
3: Ada
2: banyaknya
3: jalan berliku gitu ya sampai pada titik itu.
2: Mungkin sekarang emang lagi laki aja, tapi dulu pernah waktu aku masih SMA kalau nggak salah, nah, gimana crush gitu sama senior. Terus kan sempet deket gitu, chattingan, teleponan, jalan, tapi gak ada hubungan gitu. Dua tahun, Kak. Waduh. Dan gak jadi apa-apa. Jadi sekarang kita kayak stranger aja gitu. Kalau ketemu kayak canggung.
3: Itu kalau kredit Ipung udah kelar ya? 2 tahun ya?
2: Iya, kredit 24. Motor juga kayaknya udah dapet sih.
3: Iya. Kalau KTR belum ya, belum dapat ya.
2: Ya, mau gimana lagi? Ya sedih. Semoga tapi, dia mendapatkan yang terbaik.
3: Iya. Tapi kamu tahu nggak alasan dia yang dulu ya? Maksudnya kamu tahu nggak alasan dia kenapa selama 2 tahun nggak mau ada status gitu.
2: Jadi gini ceritanya. Maksud ternyata dia juga dekat dengan beberapa orang gitu. Setelah 1 tahun deket nih. Terus kan gak jadian sama aku. Jadian sama orang lain. Habis itu udah kan dia putus sama orang itu. Terus deket lagi. Terus gak jadian lagi, dia jadian sama orang lain.
3: Itu
2: mungkin aku opsinya aja kali ya. Udah gak apa-apa.
3: Itu hubungan atau ini sih, apa, gondala sih? Bolak-balik gitu.
2: Iya, aduh males banget. Kenapa ya aku respon?
3: Iya. Tapi Yustik saat itu pengennya jelas hubungannya atau statusnya.
2: Iya, siapa sih yang gak pengen jelas gitu. Ya maulah.
3: Iya.
2: Tapi udahlah ya. Untung ya gak pacaran, jadi fokus aja belajar.
3: Tapi Yustik setuju-setuju sama fenomena HTS-an ini kalau dari Yustika?
2: Gimana ya, kalau aku sih gak setuju sih. Aku pengen ada di, kalau hitam atau putih aja, jangan ada abu-abu gitu.
1: Jaga malam di Pradio FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

Kurang dari 10 menit lagi menuju jam 11 malam ini nomor 2. Dan sepertinya waktu Rian juga udah gak banyak lagi. Ya mau ikutan kamu ngasih tahu kalau kamu pernah gak sih dimirip-miripin sama public figure, sama artis, sama penyanyi, sama pemain film kah? Dan tadi Ibrahim kalau saya tuh tadi ada yang pernah bilang kayak Tukul ada pernah. pernah waktu itu pas gunting rambut, terus rambutnya tadinya mau dibikin ala-ala apa sih? Jarheadan gitu. Bukan, sorry, apa French crop. Nah, dulu tuh mau bikin ala-ala French crop gitu. Wah, lihat waktu itu Fernando Torres kalau tidak salah ya, dia pernah pagunting begitu dulu. Oh ya, Fernando Torres. Benar. Nah, udah gitu kan, wah, pengen deh kayak rambutnya Torres. Dulu kalau tidak salah ingat ya, istilah

banyak yang bilang tukul, hey, tukul rambut sayang. Ya udah, gitu aja dulu buat malam hari ini. Terima kasih banyak atas atensi dan juga partisipasinya Tomorrow 2 ya. Kita sudah seru-seruan dari tadi, dengerin lagu-lagu enak. Jadi mari kita tutup malam ini dengan jazz music selama kurang lebih sejam ke depan sampai jam 12 malam. Ibrahim Rian pamit dulu guys ya. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan bosan-bosan buat dengerin Pro 2 FM karena kita hadir setiap hari dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam. Oke, okay? Pokoknya stay tune terus, stay close. Bye-bye.

0: Kim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mitu. Nggak lama, Mitu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Setiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya, deh, Mama. Bagaimana?
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chat.

0: bangku.
1: Oh ya udah.
0: Eh dede, iya mak eh. Turun mak ini.
1: Aduh Bim, Bim. HP lagi, HP lagi.
0: Aduh mak, aduh. Aduh tolong saya kakak dong mak. Jatuh kak di tangga.
1: Astaga Bimo. Aduh kamu kenapa sih nak? Udah mama bilang kan. Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
2: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: go anywhere.
1: Aja nari to lele, kaya cah wedok wae, mbok golek cita-cita liyane.
2: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
3: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki.

0: Al, gue masih kepikiran nih, umur segini masih aja jadi beban keluarga. Malu gue tuh, Al, malu.
1: Le, meratap tuh gak nyelesain keadaan. Tak les dumur, Le. Hidup gak semudah dengerin lagu Hindia sambil ngopi.
0: Ya juga ya, kalau rebahan terus sambil ngeluh, kapan bisa mandiri dan dapat kerja ya?
1: Yoi, bangun dari tidur kamu, Le, dan raih mimpimu. Stop salahin keadaan, apalagi bawa-bawa pemerintah. Semua punya kesempatan, Le. Mungkin orang lain sedang berusaha di saat kamu sedang larut, rebahan, dan malas-malasan. Ubah mindsetmu dari beban keluarga menjadi beban orang lain.
0: Maksud kamu?
1: Maksudnya digaji sama orang lain, alias kerja.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Ada hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Sahabat, aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

0: Sebentar ya, papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Oke, mana HP-nya?
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok, tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: I miss you. Your name's still on my coffee cup, I miss you. The way you chose the films we watched, I miss you, babe.

0: Kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Salat adalah yang pertama dihisap, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak ketika kita kembali kepada Allah. Idza salahat, jika salatnya baik, maka amalan-amalan yang lain akan ikut menjadi baik dan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika salatnya buruk, maka amalan yang lain tidak akan lagi dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua tergantung kita jemaah sekalian. Bagaimana kondisi salat kita pada hari ini? Sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan salat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Allah telah memberikan kita bahkan masjid. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita masjid ini. Maka jika kita tidak menghiasinya dengan ruku kita, kita tidak menghiasinya dengan sujud kita, kita tidak menghiasinya dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita di dalam sholat, zikir-zikir kita di dalam sholat, jangan salahkan Allah jika Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti akan bertanya tentang semua nikmat tersebut, lalu kita diazab dengan nikmat itu karena tidak menggunakannya dengan baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat, dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.

malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami sekali di udara. Tetap udara, sekarang merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tuan berdua. Kembali bersama siaran program 2 RRI Gorontalo mengudara di frekuensi 92,4 FM edisi hari Selasa tanggal 1 September 2026. Beragam mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar teman berdua hingga malam nanti. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Gorontalo.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Jadi kata Anas bin Malik, Nabi di antara doa yang paling banyak beliau mintakan kepada Allah adalah doa ini: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tadi pelajaran paling penting dan paling utama, kalau Nabi saja banyak berdoa dan meminta kepada Allah dengan doa ini, lantas bagaimana dengan kita? Kita lebih harus lagi. Nabi yang sudah diampuni dosanya yang telah berlalu dan akan datang, Nabi dan Rasul yang paling mulia yang Allah Subhanahu wa taala pilih, bahkan Khalilullah. Kalau Allah memilih Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah dalam artian Nabi yang paling Allah kasihi, maka Nabi Muhammad pun mendapatkan gelar itu sebagai Khalilullah, Nabi yang paling Allah kasihi, Nabi yang paling mulia, masih berdoa kepada Allah dan meminta Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kebaikan kepadaku di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan berikan kebaikan kepadaku di akhirat, wa qina adzabannar, selamatkan kami dari neraka. Padahal Nabi sudah diselamatkan dari neraka, Nabi sudah dijanji dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau minta lagi diselamatkan dari api neraka. Ya, maka kita manusia-manusia biasa seperti kita jemaah sekalian, hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia tersebut, lebih pantas lagi untuk menjadikan doa ini sebagai doa utama dalam setiap kali kita berdoa. Mulai malam ini jangan lupa, apapun yang kita minta pada saat kita berdoa, masukkan doa ini. Yang kedua, ditambah lagi dengan Anas yang meriwayatkan hadis ini. Sudah Nabi memperbanyak doa ini, Anas bin Malik lagi disebutkan bahwa tidaklah beliau berdoa setiap kali ingin berdoa kecuali beliau masukkan doa ini di dalam, ya, di dalam setiap doa dan permintaan beliau. Mau berdoa apa saja Anas bin Malik, pasti tetap ada Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu Anas bin Malik. Yang ketiga, kata para ulama, di antara faedah yang bisa kita ambil di sini, lihatlah bagaimana kesungguhan para sahabat itu mengamalkan apa yang mereka terima dari Nabi. Anas bin Malik ketika mendengarkan hadis ini dari Nabi, maka beliau tidak pernah meninggalkan satu kali pun dalam berdoa kecuali beliau masukkan doa ini. Itu hebatnya para sahabat. Kalau kita setiap pekan kita hadir kajian, belum tentu kita bisa amalkan. Kita sudah dengarkan, belum tentu kita bisa amalkan. Paling tidak ingat saja. Kalau tidak ada faedah yang bisa kita petik malam hari ini jemaah sekalian, kecuali Anas bin Malik selalu mengulangi doa Rabbana atina fid dunya, dan saya harus mengikuti Anas bin Malik, saya harus mengikuti Nabi Muhammad SAW, itu saja yang kita dapat malam hari ini, sudah cukup. Amalkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Seandainya mereka mau mengerjakan, mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, maka itu lebih baik bagi mereka dan lebih mengistiqomahkan mereka.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Yo, yo, yo, Gorontalo. Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRV Fest 2026? Yap, RRV Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRV Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

0: go anywhere.
1: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya. Udah aku rangkum nih.
2: Ya, terus?
1: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
2: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
1: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
2: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
1: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
2: Gaji mah urusan lain. Ini kan biar laporan kamu lancar.
1: Kocak sih abang. Enggak kayak topeng monyet. Kerja dulu baru dapat pisang.
3: Kerja lebih baik mah kewajiban. Kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

0: banyak sekali jenis fobia yang dialami seseorang. Namun, tahukah kamu? Ada loh fobia yang membuat seseorang takut mandi. Nah, fobia tersebut bernama ablutofobia, yaitu suatu perasaan takut yang dialami oleh seseorang, berupa takut mandi dan juga takut membersihkan diri. Mereka juga cenderung takut akan hal-hal yang berhubungan dengan kamar mandi, seperti air ataupun sabun. Fobia ini bisa menyerang siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari usia anak-anak hingga dewasa. Jadi, jangan lupa mandi ya, walaupun tidak semua hal dapat dibersihkan. Masa lalu misalnya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: don't go anywhere.
1: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

pernah dengar tentang istilah self-titled album gak? Mungkin ini adalah sebuah fakta yang selama ini ada tapi kamu ngelewatinnya. Kamu mungkin suka dengan lagu I Miss You dari Blink-182 di album Blink-182 tahun 2003. Yep, judul album dan nama grupnya sama. Selain Blink-182, musisi-musisi ternama dunia juga punya judul album yang sama dengan nama identitas mereka sendiri. Sebut aja seperti Elvis Presley di album Elvis Presley tahun 1956. Earth, Wind and Fire di album Earth, Wind and Fire di tahun 1971. 21 Pilots di album 21 Pilots di tahun 2019. Ada juga Beyoncé di album Beyoncé tahun 2013 dan masih banyak lagi. Di Indonesia sendiri, kita punya Raisa dengan album Raisa di tahun 2011. Dan Tulus dengan album Tulus di tahun yang sama. Balik ke tahun 1999, Sheila on 7 merilis album Sheila on 7 sebagai debut karir mereka di belantika musik tanah air. Self-titled sendiri sebenarnya merujuk pada istilah yang sudah ada sejak lama di dunia musik yang bersifat eponim. Digunakan ketika sebuah album diberi judul yang sama dengan nama artis atau band yang menciptakannya. Istilah ini sering digunakan sebagai bentuk pernyataan identitas artis bahwa album tersebut merupakan representasi dari diri mereka sendiri. Lalu sebagai konsolidasi gaya mereka dan pengenalan. Gak jarang album debut mereka sering diberi judul self-titled. Di beberapa kasus berbeda, album self-titled juga dapat menjadi bagian dari strategi pemasaran atau branding artis.

0: terbaik kamu. Prodi FM.
1: Waktunya info Prodi. Kita mulai di informasi pertama. Turun kedua dari pelatih timnas Indonesia John Herdman mengaku terpukau melihat besarnya komunitas lari yang berkembang di Indonesia saat ini. Ia menilai budaya berlari masyarakat Indonesia sangat istimewa karena mampu mempertemukan ribuan orang dalam aktivitas olahraga bersama. Herdman juga menyampaikan pandangan tersebut setelah mengikuti Merdeka Run 2026 di kawasan Monas, Jakarta Pusat di hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026. Menurutnya, olahraga lari telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat dan menunjukkan tingginya kesadaran menjaga kebugaran tubuh. Saya lari ke GBK setiap hari, jadi saya tahu ada komunitas lari yang besar di sini, ujar Herdman. Dia mengatakan rutinitas tersebut membuat dirinya dapat melihat langsung antusiasme masyarakat berolahraga bersama setiap pagi di Jakarta. Informasi yang kedua, terhadap pelatih David Singleton tetap memberikan evaluasi terhadap penampilan anak asuhnya sepanjang pertandingan. Meski menang besar, Timnas Basket Putra Indonesia meraih kemenangan 85-4 atas Singapura pada laga perdana grup C di Malaysia. Singleton menilai Indonesia sempat kehilangan intensitas setelah membangun keunggulan besar pada paruh pertama pertandingan. Menurutnya, situasi tersebut membuat Singapura mampu meningkatkan permainan dan memberikan tekanan lebih besar pada babak berikutnya. Satu-satunya hal adalah kita tidak terus menekan pedal gas, ujar Singleton usai penampilan anak asuhnya di Arena Saremban, Malaysia, Jumat 28 Agustus 2026. Menurutnya Indonesia harus mampu mempertahankan intensitas permainan meskipun sudah mengantongi keunggulan besar. Dan untuk informasi terakhir, Tahun Kedua Merdeka Run 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga masyarakat tetapi juga dimanfaatkan sebagai bagian dari persiapan pelari nasional menuju Asian Games 2026. Sebagaimana disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir, menurut Erick, keterlibatan para atlet nasional dalam Merdeka Run menjadi kesempatan untuk menjaga kesiapan sebelum tampil di Asian Games 2026. Selain itu, event tersebut juga memberikan pengalaman bertanding dalam suasana kompetisi yang melibatkan banyak peserta. Kita juga mengundang para atlet kita yang akan berlaga di Asian Games juga SEA Games 2026. Para pelari nasional putra-putri paling juga untuk meramaikan tetapi juga untuk mulai mempersiapkan diri, kata Erick Thohir di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Sabtu 29 Agustus 2026. Sekian info Prodi.

0: ambulans tuh di belakang. Kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah, Kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih, Kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi, kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai

9.4 Radio FM, teman terbaik kamu. Ada Tiara Andini dengan Adu Bola Mata. Nemenin kita di pukul 6 lewat 12 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi untuk kalian semua ya, Tuan Perdua yang lagi dengerin Radio FM Gorontalo di pagi hari ini. Sudah bersama dengan Dodi Paneoni, Tuan Perdua bertugas hadir untuk menemani kamu dengan berbagai informasi menarik dan juga musik-musik terbaik di pagi hari ini nih, Tuan Perdua ya. Jadi kayak nemenin kalian mengawali bulan September ini nih, Tuan Perdua, di tanggal 1. Tepatnya jatuh di hari Selasa ya, 1 September 2026. Ini udah masuk September aja nih, 2026 nih, Tuan Perdua ya. Waktu berjalan cepat banget. Kita mulai dulu informasi pertama dari Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Laode Haimudin ya, yang menerima audiensi Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo, Sancho Simanulang, untuk membahas percepatan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja di Provinsi Gorontalo hari Senin tanggal 31 kemarin, Tuan Perdua. Nah, pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo tersebut membahas kondisi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang masih membutuhkan perhatian serius nih sampai dengan saat ini, Tuan Perdua ya. Jadi kalau kita lihat cakupan perlindungan pekerja di Gorontalo itu masih di kisaran 50%, sehingga masih terdapat banyak banget pekerja, baik formal maupun informal, yang belum memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan nih, Tuan Perdua. Amit-amit jangan sampai di kita nih kalau misalnya lagi kerja mengalami kecelakaan kerja. Jadi BPJS ini tuh penting banget nih, Tuan Perdua ya. Laode Haimudin menilai peningkatan cakupan kepesertaan tidak dapat hanya dibebankan kepada BPJS Ketenagakerjaan, tapi menurut dia itu perlu kolaborasi juga antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, pemerintah desa, organisasi pekerja, hingga masyarakat untuk memperluas perlindungan bagi pekerja nih, Tuan Perdua ya. Nah, dikatakan juga upaya memperluas kepesertaan ini juga tidak selalu dilakukan melalui penambahan anggaran pemerintah. Enggak. Semangat gotong royong dapat menjadi salah satu strategi untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja rentan seperti kayak nelayan, petani, pedagang, pekerja harian, pelaku UMKM, tukang, sopir, dan pekerja informal lainnya nih, Tuan Perdua ya. Nah, menurutnya pemerintah daerah ini dapat mengalokasikan anggaran sesuai dengan kemampuan fiskal dan ketentuan peraturan perundang-undangan nih, Tuan Perdua ya. Tapi perlindungan pekerja juga itu dapat diperkuat melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR nih, Tuan Perdua. Kemitraan, asosiasi pengusaha, pemerintah, desa, lembaga keagamaan, sama organisasi masyarakat. Jadi ini tentunya sangat diharapkan bisa terjadi nih, Tuan Perdua ya. Audiensi tersebut ini setidaknya menghasilkan kesamaan pandangan mengenai pentingnya membangun gerakan bersama untuk memperluas jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Gorontalo, yang mana ini kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu meningkatkan cakupan kepesertaan secara signifikan sehingga semakin banyak pekerja di Provinsi Gorontalo yang memperoleh perlindungan dari berbagai risiko sosial ekonomi karena pekerjaan mereka nih, Tuan Perdua.

0: bulan bareng di RR Fest 2026. Yap, RR Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RR Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Produenza.

Balik lagi di Brode FM Gorontalo nih, turn kedua. Kita ke informasi soal detik-detik Kades Marga Cinta tertindih warga berpegangan tali baja saat jembatan Pongpet ambruk nih, turn kedua ya. Jadi ada kepala desa Marga Cinta Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran Jawa Barat nih, turn kedua, Enjeng Anwar Solihin namanya, ngungkapin detik-detik jembatan gantung Pongpet Marga Jaya ini ambruk saat sedang diresmikan nih, turun kedua. Aduh, pas diresmikan rak ambruk nih, turun kedua ya. Ini viral loh. Videonya tuh siluran di media sosial. Enjeng nih ngaku berada di atas jembatan bersama dengan Bupati Pangandaran Citra Pitriyami dan sejumlah pejabat lainnya ketika jembatan tiba-tiba melengkung ke bawah. Jembatannya melengkung ke bawah nih, turun kedua. Ini juga sebenarnya kalau yang kayak gini tuh sebenarnya harus hati-hati ya. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 16.00 WIB. Saat kejadian, lebih dari 50 orang tersebut berada di atas jembatan ya. Nah, waktu itu Bupati berada di depan dan saya di bagian paling belakang katanya. Menurutnya, kejadian berlangsung secara tiba-tiba dan dia pun sempat berpegangan pada bagian dinding jembatan yang menggunakan tali rambaja untuk menyelamatkan diri. Nah, Enjeng mengatakan sejumlah pejabat berada di atas jembatan saat insiden terjadi. Di antaranya itu Bupati Pangandaran yang mana dirinya selaku kepala desa beserta istri, Dandim, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, dan Kepala Dinas Pariwisata dan juga warga. Nah, Enjeng menegaskan kondisi jembatan bukan putus secara keseluruhan sebenarnya. Jembatan langsung melengkung ke bawah setelah bagian dudukan seling besi di sisi kanan yang menghubungkan jembatan dengan patok itu putus. Nah, dia menduga banyaknya orang yang berada di atas jembatan menjadi satu faktor jembatan ambruk saat prosesi peresmian berlangsung nih, turun kedua ya. Jadi kayak gimana ya, aku tuh jadi lari ke ini sih, insecure, bukan insecure, kayak trust issue sama proyek-proyek yang kayak gini nih, turun kedua, kaitannya dengan di Indonesia ya. Walaupun sebenarnya gimana juga ya mau dipikirin, intinya kayak kalau misalnya kayak gini nih, tahun kedua, selama kalian masih berada di Indonesia, kalau misalnya ada yang acara-acara kayak gini, peresmian jembatan kayak atau apa, ini sebenarnya bukan pesimis juga ya, cuman intinya kalian tuh bisa jaga diri, hati-hati atau apa ya, mengambil tindakan pencegahan kalau misalnya ada yang kayak gini nih, tahun kedua, peresmian jembatan atau peresmian gedung. Berusaha sebaik mungkin untuk berada di sisi aman dari lokasi kejadian tersebut nih, turun kedua. Kalau misalnya di peresmian jembatan, jangan ada di jembatannya. Karena itu tuh bisa jadi hal-hal yang seperti ini tuh terjadi dan kita berada di dalam bahaya ya, turun kedua. Jadi kalau misalnya kamu jadi warga nih, turun kedua ya, terus ada peresmian jembatan misalnya di tempat kamu, terus kamu pengen lihat, lihatnya jangan dari jembatannya. Pokoknya intinya jangan tes dulu itu jembatan. Gimana ya? Jadi ini sebenarnya kabar duka, cuman aku ketawa-ketawa jadi miris sendiri. Tapi intinya ya seperti itu, harus berhati-hati ya, teman-teman. Apalagi kalau misalnya peresmian-peresmian kayak gini tuh kita kan belum tahu maksudnya akan seaman apa jembatannya misalnya nih, turun kedua ya. Jadi intinya selalu berhati-hati dan selalu menjadi orang yang bisa jeli melihat ya, turun kedua, di mana sebenarnya kamu tuh aman berdiri atau menempati sebuah tempat nih, turun kedua, di dalam sebuah, misalnya nih ya, kita jadi panjang nih pembahasannya. Jadi kalau misalnya ngana datang ke sebuah gedung nih, nah ngana tuh harus paham lokasi evakuasinya tuh sebelah mana, jalur-jalurnya tuh seperti apa. Intinya itu bisa menyelamatkan kamu kalau misalnya hal-hal yang tidak diinginkan tuh terjadi, sama persis seperti yang apa yang terjadi di jembatan ini.

0: Bosan sekali tidak tahu apa yang gagal mau baking ini. Hari-hari cuma tidur, makan, terus tidur ulang.
1: Aduh, kayaknya karena ini klinomania deh.
0: Klinomania? Apa itu, Sol?
1: Klinomania itu ketergantungan parah sama tidur. Karena Sol rasa nyaman sampai tidak bisa move on dari kasur setelah lo nyaman, dan...
0: Jadi itu alasan kenapa kita tidak bisa bangun pagi. Selama ini kita kira cuma karena malas saja, Am.
1: Gak cuma malas saja, bro. Karena itu kena penyakit. Tapi serius, kalau terus-terus begini, ngapain kita bisa stuck di kamar seharian, tau gak sih?
0: Wah, ya juga ya. Kayaknya kita perlu aktivitas yang lebih. Biar tidak cuma jadi raja tempat tidur dong.
1: Yoi, bro. Coba cek info tentang klinomania. Mungkin karena butuh cara keluar dari perangkap kasur ini biar tidak jadi budak bantal. Jadi jangan jadi profesional sleeper, bro. Ayo bangkit, kita cari petualangan. Jangan kalah sama kasur. Kalau kamu merasa lebih sering tidur dari yang seharusnya, bisa jadi kamu kena klinomania. Jangan biarkan tidur terlalu lama menguasai hidupmu. Bangkit.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Kalau Kamaya sendiri dari usia berapa memegang handphone, dipercayai pegang handphone sama orang tua?
3: Nanti SMA.
2: Nanti SMA ya?
4: Iya.
2: Tahun berapa itu?
3: 2010.
2: 2010, BlackBerry dong.
4: Iya, masih awal-awal BlackBerry ya.
3: Tapi zaman-zaman dulu.
2: Iya, BlackBerry. Kalau 2009 ke atas itu BlackBerry dianya.
4: Dulu tuh waktu pegang yang BlackBerry tuh suka dapat
3: iya,
4: lihat yang situs-situs yang gimana-gimana enggak sih, Kak?
2: Oh, belum terlalu situ-situs kitanya, masih di BBM.
4: Oh, masih BBM ya.
2: BlackBerry Messenger.
4: Atau mungkin ada yang suka sharing-sharing sesuatu kayak pinjol.
2: Oh, kalau dulu belum ada grup keluarga, tolong.
4: Oh, belum ada. Tapi kan ada di satu-satu.
3: Yang pakai grup family.
2: Iya betul, ada teman SD, ada teman TK, teman SMA, teman SD, banyak sekali. Kalau BBM dulu kan premium kitanya, cuman orang-orang yang berapa nggak PP Nuti, gila. Jadi kalau misalnya Kamaya udah nikah apa belum?
3: Kenapa?
2: Udah nikah apa belum?
3: Sudah.
2: Udah ya, udah punya si kecil?
3: Sudah.
2: Usia berapa dianya?
3: Sudah 7 tahun lebih.
2: 7 tahun. Udah dipercayakan untuk main handphone atau gimana?
3: Belum.
2: Belum ya. Kan biasanya iya. Kan
4: anak-anak
2: biasanya,
4: sekarang kan suka nonton Kokomelon.
2: Bukan itu aja. Aku ngelihat yang namanya orang tua kalau misalnya hektik anaknya lagi pada nangis, tinggal sodorin handphone gitu.
3: Iya. Anaknya Kamaya belum bisa pegang handphone.
2: Oh, gitu.
3: Kan sekarang kan zaman sudah banyak yang video-video yang viral-viral, jadi
2: belum dipercayakan untuk pegang handphone di usia segitu ya.
1: Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6.

0: share foto pembacakan ini di grup sekolahan.
1: Astaga, ini kan tawuran kemarin yang dialami teman sekolah adik aku.
0: Lah, terus?
1: Kamu gak lihat badan korban yang dibacok bagian punggungnya? Ngeri tahu, gak deblur pula pas di-share.
0: Emang kenapa?
1: Al, dengan nge-share foto itu tuh, tandanya kamu gak ada rasa empati terhadap sesama. Juga nanti, psikologi orang yang ngelihat foto ini bakalan keganggu. Bukan cuma itu aja, kamu bisa membuat pihak keluarga trauma dengan kejadian ini.
0: Oh gitu, ya udah deh, aku hapus nih pesannya.
1: Nah, itu baru tindakan yang benar.

Satu informasi terakhir nih Tuan Fredo sebelum hasil rekapan chat Indonesia Top 20 Radio FM Gorontalo. Ini aku mau bahas dulu tentang ranking UFC kelas terbang setelah Bilal Hasan gulung Rojas nih Tuan Fredo ya. Jadi perubahan ini bakal terjadi tentunya dalam klasemen ranking UFC kelas terbang terbaru setelah petarung Indonesia Bilal Hasan mengalahkan Nilsson Rojas dalam UFC Shanghai di akhir pekan lalu. Nah, Bilal Hasan ini melakoni debut di UFC dengan melawan Nilsson Rojas ya, asal Peru di SPD Bank Oriental Sports Center. Yang mana dalam pertandingan ini Bilal Hasan menang KO dengan pukulan pada ronde kedua. Ini nih Tuan Fredo, sarnya Indonesia kayak apa ya, menjanjikan banget nih karirnya si Bilal Hasan ini nih Tuan Fredo ya. Jadi sejumlah duel kelas ringan juga berlangsung pada UFC Fight Night yang mempertemukan Umar Nurmagomedov dan juga Song Yadong sebagai pertarungan utama nih Tuan Fredo. Umar Nurmagomedov sih sayangnya kalah di sini ya Tuan Fredo. Nah, selain laga Bilal Hasan versus Nilsson Rojas, ada juga duel Su Mudarji dan juga Alex Perez dan Ray Suruya versus Kevin Borjas nih Tuan Fredo. Hasil pertarungan-pertarungan ini berpotensi untuk membuat perubahan dalam ranking UFC kelas terbang Tuan Fredo ya. Sampai dengan informasi ini nih aku umumin, situs UFC sejauh ini belum membuat perubahan dalam ranking UFC berdasarkan hasil UFC Shanghai ya. Keterangan situs UFC menuliskan perubahan terbaru dilakukan pada tanggal 22 Agustus kemarin. Nah, UFC sendiri juga hanya menampilkan peringkat 15 teratas dalam setiap divisi. Belum ada nama Bilal Hasan dan Nilsson Rojas dalam peringkat resmi UFC nih, Tuan Fredo. Tapi berharap semoga Bilal Hasan nih bisa masuk ya. Dan nantinya karirnya di UFC itu bisa ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Kalau bisa sampai di oktagon utamanya UFC nih. Nah, dari 6 pertarungan yang berduel ya Tuan Fredo, 3 laga kelas terbang UFC Shanghai, hanya Su Mudarji dan juga Kevin Borjas yang saat ini berada di 15 besar. Walaupun sebenarnya UFC sendiri belum mengeluarkan peringkat resmi terbaru. Nah, Sherdog membuat hitung-hitungan yang menjadi prediksi untuk peringkat terbaru kelas terbang ranking UFC. Kalau kita lihat nih Tuan Fredo, dari versi Sherdog ya, itu nantinya bakal masuk Joshua Van, Alexander Pachonja, Manuel Cape, Brandon Royval, Tatsuro Taira, Kyoji Horiguchi, Loner Kavanagh, Brandon Moreno, Roman Zbek, Temirov, dan juga Amir Albazi. Ini Tuan Fredo ya, Bilal Hasan ini belum ada, tapi kita berdoa semoga kedepannya nanti doi itu bisa masuk di ranking UFC kelas terbang UFC kedepannya nanti nih Tuan Fredo. Amin.

A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

Oke, di turun video waktunya untuk nge-recap hasil rekapan chat Indonesia Top 20 Pro 2 FM Gorontalo edisi Sabtu tanggal 29 Agustus 2026 di turun video ya. Langsung aja masuk di posisi ke-20 ada Angie Carvalho dengan Remuk.

Lanjut di posisi ke-19 nih, turun kedua ada Good Morning Everyone featuring Firza Besari, Salah. Di posisi ke-18 nih, entry yang pertama nih, turun kedua, Jalan Tengah dari Bersena Bestandi. Di posisi ke-17 nih, turun kedua, ada Ungu dengan Utara Selatan. Selanjutnya di posisi ke-16 di turnover 2, Dipo Barus featuring Hindia, Nafas. Di posisi ke-15 kita punya Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Selanjutnya di posisi ke-14 di turnover 2, ada Syahrafi featuring Rini, Salah Paham Lagi. Lanjut di posisi ke-13 nih, turnover 2, kita punya Roni Parulian, Walls Akhir Zaman. Di posisi ke-12 nih, turnover 2, new entry kita yang kedua, Vanessa Z dengan Menjauh. Lanjut di posisi ke-11 nih, turnover 2, naik 6 peringkat, Hong from Nona. Masuk di 10 besar, awali dulu dari Selena Grace featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Lanjut di posisi ke-9 di turnover 2 ada 2001 Kali dari Adrian Halif. Di posisi ke-8 di turnover 2 kita punya Kenris dengan Semesta. Lanjut nih, turnover 2 di posisi ke-7, It Gitaf Berusaha Di Bawah Hujan. Lanjut nih, turnover 2 di posisi ke-6, ada Laut Yang Tenang dari Bernadia. Di posisi ke-5 nih, turnover 2 ada Fajar Nur dengan Salah Apa Aku. Lanjut di posisi ke-4 nih, turnover 2, Jagat Rasa, Samuel Cipta. Di posisi ke-3 nih, turnover 2, kita punya Tulus dengan Teh Hijau. Untuk runner-up kita nih, turnover 2, ada Sabrina Leaner dengan Selesai. Dan untuk jawara kita nih, turnover 2, Wisnu Santika featuring Ari Lesmana, Aku Harus Pergi. Oke deh, turnover 2, itu dia untuk hasil rekapan chat Indonesia Top 20 Pro DFM Gorontalo. Setelah ini nanti di pukul 7, aku bakal kasih info juga untuk hasil rekapan chat International Top 20 Pro DFM Gorontalo barengan sama perkiraan cuaca dan juga topic of the day tentunya. Untuk itu kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Pro DFM Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Oke, Detro Radio sudah dipukul 7 lewat 3 menit waktu Indonesia Tengah. Waktunya untuk update dulu informasi perakhiran cuaca di hari ini nih, Detro Radio 2, tanggal 1 September 2025 nih, tepatnya di hari Selasa nih, Detro Radio 2, yang akan disampaikan oleh Prakirawati Arimi Pratiwigani. Langsung aja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakhiran cuaca hari ini, Selasa 1 September 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius. Dengan kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 98% dan arah angin dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Arah angin dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Dan di Teluk Tomini Selatan Gorontalo, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Yo, yo, yo, Gorontalo. Are you ready? Halo, Gorontalo. Siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

94 DFM teman terbaik kamu. Aku bakal spill topik pembahasan kita di topic of the day pagi hari ini nih teman berdua. Aku nih mau membahas tentang bulan September ya. Atau lebih tepatnya 2026 yang sudah memasuki bulan September nih teman berdua. Gimana nih new year new me-nya kamu teman berdua? Sejauh apa progres yang sudah berlangsung sampai dengan saat ini nih? Atau maksudnya udah sampai kayak gimana nih teman berdua? Apa pencapaian-pencapaian kamu atau mungkin apa resolusi-resolusi yang pengen banget kamu lakukan dan sudah direncanakan di awal tahun 2026 kemarin nih teman berdua, dan sampai dengan September 2026 ini sudah apa saja yang terjadi dalam kehidupan kamu? Coba spill ke aku nih teman berdua di pagi hari ini di Instagram kita @perdua_gorontalo. Kalian tinggal cek aja story terbaru kita ya teman berdua, atau bisa juga lewat WhatsApp di 0811 43000 2. Dan di line telepon 0812-19924, jangan lupa juga untuk request satu lagu favorit kalian nih teman-teman berdua. Sepanjang pembahasan kita di topic of the day pagi hari ini sampai di jam 9 pagi nanti.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh iya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesianisme.
1: Clara, sebentar nih. Karena malam ini waktu kita sedikit banget ya untuk cerita-cerita. Clara mau tanya, Clara, toleransi next level di hubungan pertemanan kamu dan saya itu kayak mana?
2: Kalau menurut saya sih lebih ke saling menghargai aja dan saling menghormati. Itu sih kunci langgengnya berteman sama yang bukan berteman tapi bersahabat dengan yang beda agamanya.
1: Oh, betul sih. Tapi kalau aku sih melihat kalau di hubungan pertemanan kita yang bisa bilang ini toleransi next levelnya itu kayak santai aja kalau misalnya ada temen yang mau main atau mungkin kayak apa ya, kayak ngingetin lagi ibadah atau gimana, kayak lebih gampang gitu untuk jangan lupa misalnya ada apa tuh masuk gereja kan hari Minggu, atau kalau enggak ya nanti sholat gini, kayak lebih santai aja nggak sih?
2: Iya, nggak lebih ini sih, nggak lebih ke fanatik amat gitu.
1: Iya,
2: sambil mengingatkan, iya kan.
1: Betul lagi.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

9,4 DFM teman terbaik kamu. Sekarang waktunya untuk bacain dulu respon kalian di part pertama nih, turun kedua. Ada dari Ken FM. Pertanyaannya nih, gimana progres 2026 sampai dengan September tanggal 1 ini nih, turun kedua ya. Jadi kalau dari Ken FM ya kayak biasanya, ya kayak biasanya aja. Gimana tuh biasanya? Pelan-pelan menjadi versi terbaik dalam diri. Ini dari Sylvia Putri. Terus Ken Riz 777 belum ada perubahan signifikan, masih berusaha katanya. Oke. Ini kalau dari Ken Riz 777 mau request lagunya Ken Riz Semesta. Kemudian dari Sylvia Putri ini katanya mau teh hijau dari Tulus. Oke deh, teman berdua ya. Nanti setelah ini kita bakal nge-spill hasil rekapan chart International Top 20 Prodi FM Gorontalo. Untuk itu kamu jangan kemana-mana. Stay tune terus aja di Prodi FM Gorontalo.

Oke, di turn video sekarang waktunya untuk hasil rekapan chat International Top 20 Pro FM Gorontalo. Kita mulai langsung di posisi ke-20. New entry kita yang pertama nih ada dari Troye Sivan with She's the Best.

Oke, di turn video itu dia untuk hasil rekapan chat International Top 20 Pro FM Gorontalo. Jangan lupa untuk mendengarkan chat ya setiap akhir pekan di hari Sabtu mulai pukul 14.00 sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Tengah.

di Gorontalo. Siap-siap, karena Yura Yunita akan hadir di Gorontalo. Event paling seru yang akan diselenggarakan pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Bank Indonesia dan Dekranasda Provinsi Gorontalo dalam acara Hulandalo Art and Craft Festival Harvest 2026 kembali hadir dengan bintang tamu Yura Yunita. Dapatkan tiketnya segera hanya dengan belanja menggunakan kris di Galeri Oaku, Jalan Nani Wartabone, samping Klinik Prodia, Kota Gorontalo. Nikmati juga talk-talk edukasi, showcasing produk UMKM, lomba-lomba menarik, kuis berhadiah, dan ikut merasakan serunya festival kopi dan kuliner hanya di Harvest 2026. Catat tanggalnya ya, 11 sampai dengan 13 September 2026 di Grand Palace Convention Center, Kota Gorontalo. Ayo, ajak keluarga, besti, dan pasangan untuk menikmati keseruan penampilan Yura Yunita dalam Harvest Music Concert. Jangan cuma dengar ceritanya, datang, rasakan, dan ramaikan Harvest 2026 dari Gorontalo untuk Indonesia.

Kita semua bisa saja menjadi korban narkoba. Setiap saat, kita bisa terbunuh karena narkoba. Penggunaan obat-obatan terlarang harus segera dihentikan. Mulailah untuk menjadi pahlawan untuk diri sendiri, berjuang untuk tidak terpengaruh menggunakan narkoba.